Musik hadra atau rebana atau musik terbang diperkirakan berasal dari bentuk-bentuk musik yang bercirikan Islam yang ada sebelumnya. Kesenian hadra menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di masyarakat. Biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu bernafaskan Islam. Tahukah Anda, hadra merupakan kesenian Islam yang di dalamnya berisi salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai media menyiarkan ajaran agama Islam. Tidak terkecuali dalam masyarakat Muslim suku Tidung yang ada di Kaltara. Sampai saat ini sering menggunakan hadra pada perayaan tertentu seperti pernikahan. Dan biasanya hadra juga kerap dipadu

0: Bukan dengan tari-tarian khas suku Tidung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak Agabak melestarikan kukui dengan membuat lomba melantunkan kukui setiap tahunnya.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Dari minuman tradisional, kita geser yuk ke makanan. Kali ini ada 5 kue tradisional khas NTT yang patut Anda coba saat berkunjung ke sana. Yang pertama ada Kompiang Longa. Saat berkunjung ke Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo, jangan lewatkan ya untuk mencicipi salah satu ikon kuliner khas, yaitu Kompiang Longa. Roti berbentuk bulat dengan taburan wijen di atasnya ini merupakan hasil akulturasi antara budaya lokal dan budaya Tionghoa. Kemudian yang kedua ada lekun. Kue tradisional lainnya dari Pulau Flores adalah lekun, terbuat dari campuran tepung beras hitam, parutan kelapa, dan gula pasir. Waduh, ini kayaknya enak banget ya kalau dilihat dari bahannya ya. Dan kue ini tuh dimasak dengan cara dipanggang dalam bambu sehingga menghasilkan rasa manis dan gurih yang sangat khas. Kemudian yang ketiga ada Jawada. Jawada telah lama menjadi salah satu ikon kuliner NTT dan bisa ditemukan dengan mudah di berbagai toko oleh-oleh. Tak hanya di Alor, kue berwarna keemasan dengan bentuk menyerupai rambut ini juga bisa dijumpai di Pulau Flores. Yang keempat ada Manggulu. Beralih ke daerah Sumba Timur, ada kue tradisional bernama Manggulu yang sekilas mirip dengan dodol. Kue berbahan dasar pisang dan kacang tanah ini membutuhkan waktu cukup lama untuk dibuat karena harus melalui proses penjemuran dulu. Yang kelima ada cucur oesao. NTT juga memiliki variasi kue cucur khasnya sendiri. Jika di daerah lain rasa manis kue cucur biasanya berasal dari gula merah atau gula pasir, maka di NTT kue cucur dibuat menggunakan gula air, yakni gula kental hasil rebusan nira pohon lontar. Tak heran rasa manisnya begitu legit. Di balik rasa manis, asam hingga rempah yang khas, kelima kue tradisional di atas juga syarat akan makna dan jejak sejarah yang panjang. Jadi, saat berkesempatan mengunjungi NTT, jangan lewatkan ya untuk mencicipi salah satu kue tradisional tersebut atau bawa pulang sebagai oleh-oleh.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, nanti pada pukul 14 kami akan menghadirkan Warta Nunukan Sepekan yang akan mengupdate informasi mengenai dalam sepekan ini terjadi atau ada berita apa saja di wilayah Kabupaten Nunukan. Jadi jangan sampai terlewat, tetap dengarkan Persatu RRI Nunukan dan ikuti Warta Nunukan Sepekan sesaat lagi nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Nunukan Sepekan.
1: Pendengar, inilah Warta Sepekan edisi siar Minggu 26 Juli 2026 yang telah dihimpun oleh reporter RRI Nunukan. Inilah Warta Sepekan selengkapnya bersama saya Delita Reri. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan menetapkan status tanggap darurat bencana di wilayah Krayan Selatan setelah akses jalan penghubung dengan Krayan Induk terputus akibat longsor dan kubangan lumpur.
2: Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Krayan sejak Februari lalu memicu longsor di sejumlah titik jalan penghubung Krayan Induk dan Krayan Selatan. Jalan tanah sepanjang sekitar 43 km itu kini berubah menjadi kubangan lumpur sehingga kendaraan tidak dapat melintas. Akibatnya aktivitas ekonomi warga lumpuh, distribusi kebutuhan pokok terhambat dan ratusan kepala keluarga di Krayan Selatan terisolasi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan Haji Asmar mengatakan, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan dan meminta dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
3: Nah, kemarin kami konfirmasi dengan Pak Camat, itu ada berapa titik yang tertutup. Jadi bahasa Pak Camat itu tidak ada titik, bahkan malah secara keseluruhan kalian tidak bisa lagi sama sekali. Nah, dari dampak longsor yang terjadi di jalan dan termasuk tertutup sama sekali, itu akhirnya berdampaklah terhadap masyarakat. Nah, kita kemarin sudah tetapkan tanggap darurat berdasarkan perintah Pak Bupati, Pak Wakil, dan dipimpin langsung oleh Pak Asisten, itu kita sudah tetapkan tanggap darurat dan kita sudah tembuskan ke provinsi dan pusat.
2: Menurut Haji Asmar, masyarakat mulai mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena aktivitas ekonomi terhenti. Sebagian besar warga merupakan petani yang bergantung pada akses jalan untuk menjual hasil panen dan memperoleh kebutuhan pokok. Ia menambahkan perbaikan jalan menjadi prioritas utama, namun ruas tersebut merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3: Karena provinsi ini termasuk untuk akses jalannya. Akses jalan ini kewenangan provinsi. Kita masih menunggu respon dari provinsi. Bisa kita menunggu proses jalannya karena memang yang jadi persoalan utama adalah akses jalan.
2: BPBD Nunukan mencatat sedikitnya 460 kepala keluarga di Krayan Selatan terdampak langsung akibat putusnya akses jalan. Jika sebelumnya perjalanan dari Krayan Induk ke Krayan Selatan hanya ditempuh sekitar 2 jam, kini warga membutuhkan waktu antara 4 hingga 6 hari. Salma Amin melaporkan.
1: Akibat kerusakan jalan selama 6 bulan, pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperbaiki jalan penghubung di Krayan yang rusak parah karena dinilai melumpuhkan ekonomi masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat penanganan jalan penghubung antar kecamatan di wilayah Krayan. Kerusakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi itu dinilai telah berkembang menjadi bencana berkepanjangan karena melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat selama berbulan-bulan. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan pemerintah Kabupaten Nunukan hanya dapat mendorong agar perbaikan jalan menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mengingat status jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
4: Pada posisi sekarang memang itu jalan pada kewenangan statusnya provinsi, jadi kita di pemerintah daerah terkendala dengan itu, namun ke depan kita akan berupaya bagaimana melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, karena ini kan berbeda dengan bencana seperti banjir. Kalau jalan semakin rusak ya bencananya semakin berkepanjangan. Nah, ini yang kita khawatirkan.
2: Sementara itu Camat Krayan Selatan Oktavianus menyebut jalan sepanjang 43 km yang menghubungkan Krayan Induk dan Krayan Selatan merupakan satu-satunya jalur utama distribusi barang dan hasil pertanian masyarakat.
5: Jadi kita minta perhatian supaya itu diperbaiki, kan lumpuh ke sana ini. Jadi semua naik
2: Oktavianus menambahkan masyarakat berharap pemerintah segera menangani kerusakan jalan yang setiap tahun memburuk saat musim hujan. Namun kondisi tahun ini dinilai paling parah karena hujan terus berlangsung sejak Februari, sehingga akses transportasi dan roda perekonomian warga terganggu selama sekitar 6 bulan terakhir. Salma Amin melaporkan.
1: Beralih ke berita lain. Kepala SDN 005 Nunukan apresiasi program MBG dan evaluasi variasi menu setelah 2 bulan berjalan.
6: Suasana gembira mewarnai kompleks SDN 005 Nunukan pada Kamis kemarin setelah menanti lebih dari 1 tahun. Sekolah dasar favorit di Kabupaten Nunukan tersebut akhirnya secara resmi menerima penyaluran program makan bergizi gratis untuk pertama kalinya. Pendistribusian makanan bergizi gratis tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera. Kedatangan tim distribusi disambut seluruh warga sekolah mulai dari jajaran guru hingga ratusan murid. Penanggung jawab SPPG Bukit Arung Sejahtera Sumari mengungkapkan, SDN 005 Nunukan merupakan salah satu sekolah yang sempat mengalami penundaan penerimaan manfaat akibat kendala administratif dan regulasi teknis. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk mendorong percepatan pelayanan dan pemerataan hak gizi bagi para siswa.
7: Saya kemarin juga turun langsung ke SD 05. Saya perhatikan anak ini sangat senang, ya, antusias. Bahkan kemarin saya perhatikan itu anak-anak masing-masing bawa sendok dari rumah itu. Sudah siap. Makanya ini saya sampaikan juga bahwa MBG ini bukan makan enak, makan bergizi. Artinya kalau dibandingkan dengan masakan di warung-warung, mungkin dari sisi rasa mungkin kurang, ya. Karena memang kami ada rambu-rambunya, ya, tidak boleh pakai bahan sembarangan ini, ya.
6: Guna menyambut distribusi perdana tersebut, para murid bahkan telah membawa sendok makan siang masing-masing dari rumah setelah menerima pemberitahuan resmi sehari sebelumnya. Kehadiran program tersebut sekaligus menghapus rasa minder para siswa terhadap sekolah lain yang lebih dulu menerima manfaat MBG. Dengan masuknya SDN 05 Nunukan dalam daftar penerima MBG, kini SPPG Bukit Arung Sejahtera melayani sekitar 2.800 porsi MBG setiap hari, dengan target kapasitas maksimal mencapai 3.000 penerima manfaat. Seiring meningkatnya jumlah penerima, pihak SPPG terus memperketat koordinasi dan manajemen waktu kerja tim relawan dapur. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Setelah penantian selama 1,5 tahun, siswa SD Negeri 005 Nunukan akhirnya dapat merasakan program makan bergizi gratis.
8: Setelah penantian selama 1,5 tahun, siswa SD Negeri 005 Nunukan akhirnya dapat merasakan program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 680 peserta didik di sekolah tersebut menyambut program pemenuhan gizi itu dengan antusias tinggi dan penuh kebahagiaan. Penanggung jawab MBG SD Negeri 005 Nunukan, Muhammad Yusuf, mengaku bahagia melihat semangat dan kegembiraan para peserta didik saat menerima makanan bergizi gratis. Ia menyebut, para siswa yang sebelumnya hanya mendengar cerita dari teman sebaya, kini akhirnya dapat menikmati langsung program pemenuhan gizi yang disediakan pemerintah.
9: Ya, alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur karena penantian panjang kami di sekolah SD 005 Nunukan ini bisa terwujud, terutama anak-anak siswa-siswa kami itu lah Pak, karena sudah sering mendengar cerita di luar dari temannya, oh MBG seperti ini, kami senang, kami semangat belajar, dia cuma mendengar cerita kan.
8: Lebih lanjut, ia mengatakan antusiasme siswa terlihat saat program MBG mulai direalisasikan pada Kamis 23 Juli 2026. Para siswa berhamburan keluar kelas untuk menyambut makanan yang dibagikan. Bahkan, sejumlah siswa masih menanyakan apakah terdapat tambahan makanan.
9: Akhirnya, kemarin pas mobil masuk itu, wah sudah berhamburan keluar, teriak MBG, MBG, MBG sudah masuk. Saking sumringahnya mereka Pak, bahagianya menyambut MBG masuk. Malah ada yang meminta Pak, kemarin sempat lucu, karena pas sudah dibagikan kan sudah mau jam pulang nih, tiba-tiba ada lagi datang. Pak, masih ada MBG Kak? Bilang, oh habis sudah nah, satu kali saja.
8: Ia berharap program MBG dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa untuk datang ke sekolah dan mengikuti proses pendidikan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Beralih ke berita lain, hipertensi menjadi masalah kesehatan prioritas di Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut disampaikan Dinas Kesehatan menyusul tingginya jumlah penderita yang tercatat.
10: Data Dinas Kesehatan tahun 2025 mengungkapkan total penderita hipertensi di Kabupaten Nunukan mencapai 21.677 orang. Angka tersebut menjadi dasar penguatan langkah pencegahan dan pengendalian penyakit. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Miskia.
11: Kita sudah masuk kategori prioritas, ya. maksudnya. Kalau dibilang darurat, betul enggak juga.
10: Meski jumlah penderita tinggi, pemerintah daerah belum menetapkan kondisi tersebut sebagai situasi darurat kesehatan. Fokus penanganan diarahkan pada pencegahan agar kasus tidak berkembang menjadi komplikasi. Dinas Kesehatan terus melakukan upaya pengendalian melalui layanan kesehatan dan pemantauan rutin. Penanganan juga difokuskan pada pasien yang belum mampu mengendalikan tekanan darahnya.
11: Tapi prioritas yang memang betul kita harus fokus ya, perhatikan untuk melakukan pencegahan. Ya, karena selama ini memang sudah kita lakukan sehingga tidak ada yang sampai terjadi komplikasi ya.
10: Sebagian besar penderita masih dapat dikendalikan melalui upaya pencegahan dan pengobatan. Dinas Kesehatan tetap memantau pasien berisiko agar tidak mengalami komplikasi.
11: Memang ada 1-2 yang itu memang yang sudah tidak terkontrol, yang sudah lama ya.
10: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Informasi dari pedagang pasar tani di alun-alun Nunukan berangsur-angsur pindah ke Tanah Merah area UKM Center. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Nunukan, Edi menyampaikan relokasi pasar tani di alun-alun Nunukan sudah ada petunjuknya atau cara untuk merelokasi dan saat ini sudah semakin berkurang, termasuk pedagang di malam hari. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sudah memberikan pengesahan untuk ditempatkan di Tanah Merah, Kelurahan Nunukan Utara.
12: Oleh Dinas Perdagangan juga sudah memberikan satu fasilitas-fasilitas meskipun ini secara bertahap untuk kita perbaiki terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diinginkan. Dan ini terus-menerus beranjak. Kita lihat juga di hari Minggu kemarin sudah artinya semakin berkurang ya. Dan kemudian fasilitas yang diberikan atau yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan yang di Tanah Merah, alhamdulillah juga sudah representatif.
1: Ia juga menyampaikan untuk pedagang kuliner di malam hari terutama di depan jalan poros secara berangsur-angsur dengan menyusun tempat di sana sudah akan pindah. Oleh sebab itu, Satpol PP mempunyai kewajiban bagaimana ketika para pedagang di alun-alun sudah pindah, memastikan tempat yang lama itu tidak ditempati oleh pedagang baru.
12: Maka ini yang kami kami sinergikan dengan dinas perdagangan dan ketua-ketua kelompok, kan ada 3 kelompok di situ ya. Saya minta bahwa ketika anggota kelompoknya sudah mulai pindah ke Tanah Merah, dipastikan ketua kelompok juga tidak merekrut orang baru untuk berjual di alun-alun.
1: Ia menegaskan ke depannya fungsi alun-alun digunakan sebagaimana mestinya, yakni ruang terbuka hijau atau RTH. Oleh sebab itu, pemerintah daerah secara bertahap untuk melakukan penataan dan menyiapkan sarana yang diinginkan, sehingga ke depannya alun-alun benar-benar menjadi fungsi sebagai ruang terbuka hijau. Delita Riri melaporkan. BNN Nunukan mendorong pembukaan tempat rehabilitasi narkoba di daerah. Langkah itu dinilai penting untuk menekan penyalahgunaan narkoba.
10: BNN menilai pemberantasan narkoba harus diimbangi upaya rehabilitasi pengguna. Perawatan dan pengobatan dinilai menjadi bagian penting penanganan narkoba. Hal itu disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
13: Tapi di sisi lain perlunya dilakukan juga perawatan dan pengobatan. Kenapa saya katakan sama ibaratnya ketika narkoba itu menjadi konsumtif di kalangan masyarakat, ini tidak akan terputus jaringannya. Tapi jika mulai berkurang, ini akan terputus dengan sendirinya.
10: BNN menilai rehabilitasi dapat mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di masyarakat. Kondisi itu diharapkan berdampak pada berkurangnya permintaan narkoba. Selain penindakan, edukasi kepada masyarakat juga dilakukan oleh BNN Nunukan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
13: Nah, oleh karena itu, kita memberikan edukasi tapi kita harus memiliki action kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah BNN peduli terhadap para penyalahguna narkoba yang ada di lingkungan masyarakat kita.
10: BNN berharap pemerintah daerah mendukung penyediaan layanan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Kehadiran fasilitas itu dinilai memperkuat upaya pencegahan dan penanganan narkoba di Nunukan. Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian Warta Sepekan kali ini mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.
0: Baru saja kita ikuti.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Bangun tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
4: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.

0: lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apalagi bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apalagi bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti menggunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Oh, begitu ya bang?
0: Iya Dek Nisa, dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya bang? Oke deh bang kalau begitu, makasih infonya.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami di Nunukan siang ini. Sekarang kita lagi ada di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu dangdut yang akan menghibur minggu sore Anda. Dimana Anda boleh banget kalau ingin bergabung bersama kami, bisa ke 0811-5311-945. Silahkan bergabung, sampaikan lagu yang ingin diputar di sore hari ini, kalau ada request lagu, kemudian bisa juga kirim salam ke keluarga, kerabat, ke orang-orang tercinta. Bisa disampaikan baik melalui telepon, SMS, VN maupun chat di nomor yang sama di 0811-5311-945. Lagu pertama saya hadirkan dari Dimas Tejo, Ali Askar dan Rizzy, yang berjudul Apa Kabar Sayang.

0: Tahukah Anda, minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit. Bahkan, para ahli kesehatan mengatakan bahwa mengkonsumsi air putih hangat secara rutin ketika bangun tidur sangat bermanfaat bagi tubuh dan bisa membuat terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan siang ini di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk line interaktif masih dibuka untuk Anda, jadi Anda boleh sekali, Anda dipersilahkan bisa gabung, request lagu, kirim salam, ngobrol-ngobrol. Boleh banget ya di sore hari ini, di cuaca yang mendung-mendung dan syahdu ini ya. Nah, untuk Anda yang mau gabung, boleh menghubungi kami di 0811-5311-945. Oke, sembari menunggu, mari kita nikmati satu lagu dari Lesti, Insan Biasa. Saya hadirkan untuk Anda. Selamat menikmati.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lo ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Sceflera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah vis lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara, pendengar. Semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

0: Pendengar, mungkin tadi ada ya yang sudah mengikuti siaran dari awal. Tadi sempat saya infokan bahwa www.rri.co.id atau laman resmi RRI itu sedang mengalami maintenance. Nah, tapi ini baru saja tadi sudah saya coba masuk juga ke website resmi kami, sudah bisa diakses ya, pendengar. Jadi Anda sudah bisa nih streaming mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, kemudian bisa juga membaca berita-berita terbaru terkini dengan berbagai macam rubrik yang sudah kami hadirkan untuk Anda, bisa dibaca semua informasinya lengkap ya di www.rri.co.id. Jadi silakan yang tadi mungkin mau baca berita tapi kok nggak ngeloading, gagal loading, sekarang sudah bisa ya pendengar. Ini juga saya sedang membuka laman rri.co.id dan sudah muncul lagi nih halamannya, baik dari mau di RRI Nunukan maupun juga di RRI yang filter pusat pemberitaan, sudah muncul semua ya. Jadi silahkan dicoba. Dan pendengar, yang tadi mungkin RRI digitalnya juga belum bisa, ini barusan saya coba sudah bisa ya, sudah bisa masuk juga ke RRI digital. Jadi tinggal mau yang mana nih, lebih suka membaca berita dan mendengarkan siaran lewat streaming di rri.co.id atau lewat aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store ataupun juga di App Store. Oke, untungnya ya nggak sampai malam nih, udah bener lagi di laman resmi kami, jadi udah bisa dinikmati lagi konten-konten berita, konten-konten apa namanya, artikel dan juga siarannya. Oke, yang mau gabung sekali lagi, ini masih dibuka untuk Anda ya, nanti kurang lebih sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro Dangdut. Jadi request-requestnya nanti lagu-lagu dangdut ya. Kalau yang mau request lagu pop, nanti bisa di Ruang Rindu di jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau yang sore tuh memang khusus untuk dangdut aja, meskipun ya di cuaca hari ini tuh agak syahdu, mungkin lebih banyak yang mendengarkan lagu-lagu galau ya. Tapi dangdut juga lagu galaunya banyak sih. Tadi ada juga beberapa ya, bukan yang apa ya, yang upbeat banget gitu. Kayak Lesti tadi ada Insan Biasa, itu kan gak terlalu yang bergoyang banget, yang upbeat gitu. Tapi untungnya sih ini kalau saya pantau lagi di area RRI ini tampaknya sudah terlihat ada secercah cahaya ya. Nggak yang terlalu gelap banget gitu loh, kayak sebelumnya itu kan wow sangat gelap. Tadi sempat hujan lagi di jam berapa tadi ya, jam 11 kayaknya tadi sempat hujan lagi. Sebenarnya seneng juga sih ya kalau di area Nunukan ini hujan, karena jumlah cadangan air yang dimiliki di embung-embung juga semoganya sih aman terus ya kalau hujan. Terus harapannya ya semoga nggak terjadi bencana banjir atau bencana lain hal yang berhubungan dengan hujan juga. Karena beberapa waktu lalu saya perhatiin sempat juga hujannya itu disertai angin yang besar ya, angin yang besar, jadi itu lumayan agak menakutkan sih kalau di jalanan, terutama juga di Nunukan kan banyak area yang terbuka ya, area pepohonan, area ada area persawahan juga, perkebunan, itu kan lumayan terbuka, jadi kalau kena angin tuh kerasa banget gitu. Pokoknya intinya di kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini, kita harus banyak-banyak jaga diri, nggak cuman persiapan ini aja ya, fisik, tapi juga banyak ditambah ilmunya juga untuk persiapan misalnya kalau terjadi bencana itu harus ngapain, kemudian apa yang harus dipersiapkan, mungkin kalau yang tinggal di pesisir itu seperti apa, yang tinggal di area hutan itu seperti apa, itu ilmunya perlu dicari juga pendengar. Oke ya, semoga kita aman semua lah ya. Dan sekali lagi nih, yang mau gabung di Pro 1 Nunukan di segmen Pro Dangdut masih terbuka untuk Anda, bisa banget gabung di line telepon, SMS, terus bisa juga di WhatsApp ya di chat sama VN juga boleh. Nomornya sama kayak biasanya di 0811-5311-945. Oke, kalau gitu coba saya cek dulu ya. Apakah ada yang udah gabung nih? Semoga sih tadi dengan membaiknya website RRI udah ada yang dengerin via streaming juga ya. Jadi bisa menangkap juga pendengar yang mungkin ada di wilayah Nunukan, Sebatik, Krayan dan sekitarnya, tapi mungkin kurang bagus kalau terestrial, atau yang ada di luar Nunukan, bahkan mungkin ada yang di luar Indonesia lagi dengerin juga. Jadi bisa gabung ya di Prodangdut hari ini. Oke. Oh, udah ada nih satu pendengar yang telepon masuk ya ke kami. Oh, teleponnya terputus. Mungkin boleh ditelepon lagi. Oke. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Sore.
0: Kata Judit. Apa
1: iya.
0: Kabarnya hari ini?
1: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, nih lagi libur ya?
1: Oh, iya benar lagi libur.
0: Alhamdulillah, bisa istirahat nih.
1: Iya, meskipun cuma sehari bisa istirahat.
0: Iya. Apa namanya, kalau di sana hujan juga atau masih panas?
1: Masih panas, ini masih 22 hari ini berarti panas ya, terakhir hujan tanggal 4, ini hari ini juga panas.
0: Wow, masih panas ya. Ya semoga segera turun hujan lah ya, biar apa ya, enak juga di sana. Mungkin kalau ada petaninya juga gak bingung banget gitu cari sumber air kan.
1: Iya betul, biasanya kalau hujan datang pasti deras banget ini, tapi kayaknya masih masuk musim panas, nggak tahu sampai kapan ini.
0: Gitu ya. Ya. Aku pengen tahu deh. Tadi kan aku sempat membahas ada kue tradisional kan. Kalau di daerahnya Kak Tajudin tuh ada nggak rekomendasi kue atau jajanan gitu?
1: Pasti ada, tiap daerah pasti ada kue. Kue daerah masing-masing gitu.
0: Nah, kalau di daerah Kak Tajudin mungkin, apa? Rekomendasi dari kakak?
1: Bahasa Indonesianya berbeda itu ya, tapi kalau di bahasa daerahnya mungkin bisa dicari atau itu mungkin ada kalau di Google gitu. Ada beberapa sih.
0: Apa kalau yang kakak suka?
1: Namanya itu kalau bahasa di sininya ya, tapi bahasa Indonesianya apa itu ya? Gak tahu. Namanya itu binolos ya. Bahasa di sininya tuh bukan bahasa Indonesia. Itu jadi ubi manis ditumbuk begitu ya, ditumbuk pakai gula merah di dalamnya, terus kulitnya itu tepung terigu kali ya atau apa tuh kulitnya, aku lupa. Mama aku pernah bikin soalnya, tapi cuma sekali doang gitu.
0: Oh iya, ini aku coba cari. Iya tepung terigu. Wah, ini kayaknya enak ini.
1: Iya, itu ubi, jadi ubinya itu ditumbukan, ubi manis tuh. Sejenis kayak ubi manis, ubi jalar gitu kali ya tuh. Ubi iya yang manis sih. Lah gitu ditumbukan. Terus pakai gula merah, gula batu itu ya maksudnya. Dihancurkan terus pakai kayak tepung itu, terus digoreng gitu. Jadi ditutup ya, ditutup ubinya itu sama gulanya itu di bikin kayak tahu isi begitulah, terus digoreng begitu.
0: Kayak tahu isi tapi bentuk, bukan tahu ya, tapi pakainya ubi bulat, tumbuk ya.
1: Bentuknya bulat kayak kayak apa? Ya bentuknya bulat kayak bakso gitu ya, tapi ya bakso kan kecil, ini besar gitu. Bakso besar mungkin bentuknya.
0: Ini kayaknya mungkin kalau
1: ada, bisa dilihat juga.
0: Kalau buat sarapan enak sih ini sama teh.
1: Iya, ibuku cuma buatnya sekali doang, tapi itu dibuatnya agak-agak gimana ya, soalnya pedas kan, karena itu kan di boleh cerita sedikit ya Krista, itu kan ditumbuk ya, ditumbuk kan, itu bekas penumbukannya itu untuk tumbuk apa, tumbukan rica, jadi pedas itu. Pedas setengah jadi bikin pedas, tapi karena itu bekas penumbukan rica belum dicuci benar-benar gitu Krista.
0: Gak jadi kue manis ya. Jadinya nih kue pedas manis nih jadinya.
1: Manis, tetap manis, cuma agak pedas gitu. Jadi berbeda rasanya.
0: Pantusan bikinnya cuma sekali, soalnya pasti kata Judin ini nih mukanya gak bisa bohong. Kalau kok rasanya agak ada merica-mericanya ya. Jadi makanya mamahnya kayak, ah udahlah bikin sekali aja lah.
1: Iya, sebenarnya mamaku itu memang meskipun sekarang udah nggak ada, dia sering suka bikin-bikin gitu. Sebenarnya orangnya suka nggak ragu-ragu, mungkin ibu-ibu lain gitu kayak males gitu buatnya. Tapi kalau mamaku ini memang rajin untuk dia tidak meskipun dia tidak tahu, dia tetap mencoba untuk mungkin kayak baru pertama kali bikin, bukan nggak tahu, pertama kali buat dia mencoba terus apapun itu yang bisa dia buat sendiri, dia buat sendiri gitu.
0: Tapi lebih seringnya bikin kayak jajanan atau makanan berat?
1: Biasanya tergantung sih, tergantung pengen makan apa gitu. Biasanya mie juga kan, mie mentah ya, bukan mie instan ya, mie mentah tuh bikin sendiri pakai bumbu kan, gitu.
0: Mie telur itu ya?
1: Kan mie yang kayak mie bakso kan, tapi cuma mie-nya doang gitu. Maksudnya mie yang dibeli di kayak di swalayan gitu loh, mie mental loh, bukan mie yang dikemasan-kemasan itu loh, Kalista maksudnya.
0: Iya, yang biasanya kayak di mie ayam itu kan.
1: Iya, maksudnya mie yang bukan yang mie dikemasan ya, maksudnya mie yang dijual langsung gitu.
0: Itu aku nyebutnya mie telur maksudnya. Soalnya itu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Biasanya mama beli itu, jadi dibikin sendiri. Kalau dimakan-makan yang mie instan, kadang kan itu berkimia ya, jadi banyak pengawetnya, jadi itu lebih sehat yang itu.
0: Oh ya, berarti kayak punya resep resep sendiri itulah ya untuk bikin mie-nya itu.
1: Iya. Iya. Ada beberapa sih kalau kue ya. Terus selain yang binomes itu ada yang namanya juga. Tapi ini kayak kue Jawa juga mungkin ya. Nggak tahu di Jawa namanya sama nggak ya?
0: Apa-apa?
1: Namanya itu apa? Gemblongan. Itu Kak Rista tahu nggak? Nggak ya?
0: Bentar, aku cari dulu.
1: Iya, itu dibuatnya beras ketan ya, kalau nggak salah ya. Tepung ketan kali ya itu ya. Terus pakai kelapa sama gula juga deh kayaknya, terus digoreng gitu.
0: Oh ini terus, gemblong aku taunya ya, sama kayaknya
1: ya
0: deh
1: itu. Jadi iya, jadi itu yang salah satu kue khas di sini juga sebenarnya.
0: Oke.
1: Terus ada kolombing juga
0: ini apa lagi nih,
1: kita lihat juga
0: tulisannya gimana itu.
1: Kue juga dia ada dua macam, ada yang dikukus. Kalau dikukus dia bentuknya kayak brownies ya, tapi agak beda sih. Mirip tapi beda. Tapi kan kalau ini kan nggak ada kayak pakai coklat atau meses. Ada yang dibakar juga.
0: Ih lucu bentuknya.
1: Iya bentuknya ada yang aku bilang tadi kayak brownies, ada yang bentuknya seperti apa itu. Krista kalau dijelasin mungkin tadi lihat aja.
0: Iya, ini rada kayak apa ya? Bentuknya tuh kayak kacang tapi versi besar gitu loh, lucu.
1: Iya, kalau aku pernah cari di Google katanya mungkin bahasa Indonesianya kayak bolu ya, mungkin disebutnya itu kalau kolombeng.
0: Ini ada sih yang bolu kukus, tapi ini ada yang bentuknya kayak bulat-bulat gitu.
1: Iya seperti itu, jadi itu kue-kue yang dari Sulawesi Utara ya. Terus ada panada juga. Karista udah pernah makan kan itu belum ya?
0: Bentar, panada. Baru dengar.
1: Iya. Oh, belum juga berarti. Isiannya ikan sama ada yang isi sayur juga.
0: Oh, kelihatannya enak banget ini.
1: Iya.
0: Oh.
1: Sama satu lagi ada lalampa.
0: Lalampa
1: itu pakai daun, dibungkus pakai daun, dibakar gitu.
0: Ini
1: isiannya sama isian ya.
0: Ini nasi atau ketan ini lalampa?
1: Iya beras ketan.
0: Oh. Wow. Ternyata banyak makanan Indonesia yang aku belum mencicipi.
1: Ya, ini semua dari Sulawesi Utara semua, Kak Rista. Jadi ini juga sama ya. isiannya sama kayak panada tadi, cuman kalau panada itu kan digoreng. Kalau ini kan dibakar, dibungkus pakai daun ya. Jadi yang dimakan kan di dalamnya aja gitu. Kalau ini kan pakai kulit ya gitu, daun gitu, daun pisang ya.
0: Kalau panada nih yang aku akrab cuman bagian kalau kelihatan dari luarnya doang nih taunya. Tapi ternyata isinya kan tadi ada ikan kan? Itu belum pernah. Kalau ya, yang ikan, isinya
1: ada sayur
0: itu
1: juga. Mungkin ada yang daging juga, tapi aku belum pernah nemui. Ya, tapi kan boleh juga, mungkin kalau dibikin juga pasti bisa juga.
0: Pasti bisa sih itu.
1: Ayam sate gitu.
0: Gitu. Nice. Oke. Listku bertambah nih. Tapi nggak tahu sih di sini di mana yang jual ya. Nantilah coba aku cari tahu. Nah, panada tuh bentuknya kayak pastel kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, pastel. Tapi isiannya itu ya, yang belum pernah. Kalau pastel kan biasanya cuma apa sih? Kentang sama wortel ya, gitu kan?
1: Iya. Oh, berarti kayak bakwan dong. Bakwan atau risol kan? Kadang kentang juga wortel ada juga.
0: Tapi bentuknya kan dibentuk kayak panada ya tadi. Bentuknya kayak gitu.
1: Ya, begitu. Terus ada yang itu juga loh, ada yang disebutnya itu panada tore. Jadi panada tore itu
0: apalagi itu,
1: agak kecil dia bentuknya, tapi digoreng memang crispy ya, kering gitu. Ada dua macam sih lucu dia ya, kalau panada
0: mini.
1: Iya, agak panjang, ada yang dibuat agak panjang.
0: Oh, dia panada jajannya tore kering ya kalau yang mini ini. Lebih awet
1: iya,
0: kayaknya.
1: Ada yang agak kecil kan dia berbeda, kalau yang agak besar dia agak lembek kan, jadi digorengnya enggak. Yang aku lebih suka yang itu sih, yang tore itu sih. Yang crispy itu.
0: Soalnya beneran bisa dicemil tapi enggak kenyang banget. Kalau yang panada tadi kan dia memang kayak isinya penuh kan, emang mungkin buat apa ya, buat sarapan atau ganjelan sebelum makan gitu loh.

0: Nice, nice. Panada sih, menarik sekali itu. Isiannya tuh loh, penasaran kayak apa sih ikannya diapain gitu loh.
1: Ikannya itu dihancurkan sih, ada yang pakai sayur juga, kayak sayur apa, labu kan. Itu mereka nyebutnya tuh, kalau di sini sebutnya pampis. Jadi isian itu kan, isian kuenya itu.
0: Oke, menarik, menarik. Oke, makasih Kata Judin ya ini. Untuk pendengar mungkin juga ada yang lagi mencari kue-kue nih, jadi bisa-bisa apa ya, dapat rekomendasi nih dari Kata Judin. Soalnya tadi dari tadi kue yang disebutin juga menggoda selera sekali gitu loh untuk dicari. Iya,
1: tapi ada satu lagi Karista yang itu gampang dibuat kok.
0: Apa?
1: Sebenarnya sederhana ya. Namanya itu gogodo Karista.
0: Oh, gogodo.
1: Iya, itu
0: pisang,
1: terigu, kelapa muda sama air aja. Jadi dicampur gitu. Terus digoreng.
0: Berarti manisnya nggak terlalu manis ya?
1: Iya, boleh ditambahin gula batu atau gula putih juga boleh. Gula batu atau gula putih juga boleh.
0: Nice,
1: ini mungkin
0: nice.
1: Yang paling gampang dibuat ya, kalau pengen cepat gitu. Kalau yang tadi kan mungkin butuh waktu, enak-enak tapi.
0: Kalau yang lain kayaknya butuh waktu, butuh bahan banyak, sama teknik pembuatannya sih. Yang kayaknya
1: ya, kalau ini kan
0: susah.
1: Gampang, tinggal kalau punya apa, beli kelapa muda terus diparut, dicampur sama tepung terigu, pakai air, gula, dicampur, digoreng gitu.
0: Itu kayaknya mungkin untuk kulakukan ya. Kalau yang lain kayaknya cari penjual aja deh.
1: Iya, betul.
0: Oke. Ya ampun, kita ngobrol kepanjangan nih ngobrolin soal makanan. Memang tidak bisa direm ya.
1: Kan sekalian tadi Karista tanya, jadi aku kasih tahu semuanya biar nggak ada itu. Nanti kita bisa bahas yang lain nanti di yang nggak bahas kue terus kan.
0: Oke. Kalau gitu mau dengerin lagu apa nih di sore ini?
1: Di sini senang, di sana senang.
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya Warteg Boys.
0: Warteg,
1: Warteg Boys, ya.
0: Oke.
1: Lagunya, musiknya agak dandut-dandut kok, dia jadi kayaknya bisa deh dia di dandut, meskipun mereka bukan dandut sih ya sebenarnya.
0: Oke, coba kita dengarkan ya nanti nih request dari Kata Judin.
1: Ada ya lagunya, gak bisa ya, Karista ada?
0: Ada sih. Ada.
1: Oh iya, oke deh buat Kak Arista. Kayaknya nanti agak lama kita mau ketemu kan, kan hari Rabu ada Ruang Rindu Nasional, terus hari Jumat siang kayaknya nih bagi ya. Oke deh, itu aja deh. Oh, apa, Kak Arista udah makan ya?
0: Aku udah sih, tapi belum yang makan kenyang. Udah. Nanti paling habis siaran. Kalau Kata Judin udah makan?
1: Udah, tadi jam 1 cuma makan mie aja sih, juga sama nasi. Tapi Karista ada itu nggak, mau keluar gitu setelah ini ya? Selain cari makan gitu, ada planning gitu setelah siaran?
0: Enggak sih, biasanya aku ya ke rumah baca buku doang paling, atau nonton film, kayak gitu-gitu sih.
1: Oh, itu aja deh Karista, makasih ya. Maaf udah kelamaan.
0: Iya.
1: Sampai ketemu lagi, selamat sore Karista, makasih.
0: Sama-sama, selamat sore Kata Judin. Makasih ya sudah mau menjawab pertanyaan yang tadi ya, isinya jajanan-jajanan. Kalau ngomongin makanan tuh emang gimana ya, hal yang menyenangkan ya kalau kita membicarakan sesuatu yang kita sukai, salah satunya tuh jajan. Kalau aku sih, kalau saya sih gitu ya. Tapi semoga pendengar yang dengerin juga, apalagi yang pintar masak ya, jadi mungkin ada yang kepengen bikin sendiri. Kalau bisa sih alhamdulillah ya, tapi kalau saya karena tidak jago masak, jadi akan mencari penjual yang menjual jajanan-jajanan itu gitu. Daripada membuang-buang bahan makanan, nanti sayang banget gitu kan. Oke, dan pendengar ini yang mau gabung masih ada banyak waktu ya, bisa gabung di Prodangdut di edisi hari Minggu 26 Juli 2026. Kalau misalnya belum mau terdengar suaranya, gak apa-apa, aman. Bisa request via SMS atau via chat juga.

081153119145. Kalau gitu langsung aja saya puterin ke ruang dengar Anda ya. Ada tadi request dari Kak Tajudin, Warteg Boys, yang judulnya Di Sini Senang, Di Sana Senang. Selamat mendengarkan.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Saatnya kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Nunukan dalam program Nunukan siang ini, edisi hari Minggu 26 Juli 2026 bersama Rista. Dan pendengar, untuk yang tadi sudah gabung, ada kata Judin tadi ya, sudah request lagu dan lagunya juga sudah kami putarkan di ruang dengar Anda. Saya harap semoga sepanjang hari tadi seluruh informasi yang disampaikan bisa bermanfaat dan lagu-lagunya bisa menghibur Anda yang mendengarkan siaran hari ini. Nanti setelah saya pendengar akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana. Dan ini saatnya saya harus mengakhiri kebersamaan kita dulu nih di hari ini. Dan kita jumpa lagi besok pagi ya pendengar. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Nunukan, bisa melalui terestrial di 96,3 untuk wilayah Nunukan, 91,5 untuk wilayah Sebatik, dan 92,7 untuk wilayah Krayan. Selain itu, siaran kami juga bisa didengarkan via streaming, baik melalui rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Terima kasih pendengar yang sudah setia ya, sudah mendengarkan dari tadi jam 10 sampai jam 16 sekarang. Dan saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa pendengar, selamat sore.

Kenapa Indonesia? Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, program A1 di mana saja Anda berada. Senang sekali bersama kami tim Nunukan Sore melanjutkan kebersamaan kita untuk di kesempatan sore hari ini di edisi siar hari Minggu 26 Juli 2026. Baik pendengar, melanjutkan kebersamaan kita, saya Wina Dewiana didampingi operator kami akan hadir menyapa Anda hingga pukul 20 malam hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita. Untuk di hari ini kami awali di program musik dan informasi ya, hingga pukul 17 sore hari nanti, di mana kami juga ajak Anda nih, barangkali ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing informasi terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda seperti apa, ada informasi seru, unik begitu ya, silakan berkabar. Atau juga ada tempat-tempat wisata. Nah ini biasanya kalau di hari Sabtu Minggu meluangkan waktunya untuk explore atau jalan-jalan begitu, ketemu tempat wisata atau juga tempat yang sangat asri sekali, pasnya indah, keindahan alamnya ya, terserlah, wah seperti itu ya, boleh Anda kabarkan di 0811 53 11 945.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Sore hari ini informasi kuliner ya, kami akses dari rri.co.id. Di antaranya ini terkait kuliner kerak telur, pendengar. Wah, ini nih, siapa yang juga pernah mengkonsumsi rasa kerak telur ya, mau itu biasanya ini ada kerak telur itu kalau ada acara seperti itu ya, atau ada hiburan-hiburan. Nah, pasti ada jajanan-jajanan tradisional yang juga dijual dan dapat Anda temui. Nah, kerak telur ini adalah salah satu kudapan khas Betawi yang terkenal karena cita rasa gurih manisnya yang menggugah selera. Waduh ya, melihat fotonya aja nih benar-benar menggugah selera nih. Nah, bisa dibilang juga kerak telur ini sama terkenalnya dengan beragam kuliner khas Betawi lainnya. Kerak telur atau yang juga dikenal dengan omelette Betawi karena bentuknya mirip omelette atau telur dadar, tercipta dari hasil kreasi etnis Betawi kota yang tinggal di daerah Menteng pada penjajahan VOC di Indonesia. Pendengar, melansir dari berbagai sumber, berawal dari warga Belanda yang terbiasa mengkonsumsi omelette, mie, dan menginginkannya makanan yang lebih sehat seperti itu ya, ada sekelompok masyarakat Betawi Menteng kemudian berinisiatif mengganti mie dengan beras ketan. Ketan putih, ada udang keringnya juga, kemudian ada merica, garam, telur, ayamnya, kemudian juga ada bebek biasanya ya untuk campurannya, dan kelapa yang saat itu melimpah ruah di Batavia menjadi bahan utama kerak telur. Penggunaan dua jenis telur dalam pembuatan kerak telur ternyata juga memiliki tujuan tersendiri. Telur bebek untuk menghasilkan cita rasa yang lebih gurih, sedangkan kalau telur ayam ini juga diperlukan agar tekstur kerak telur tidak terlalu kering. Jadi jangan heran ya kalau untuk kerak telur ini biasanya penggunanya atau juga penjualnya bawanya telur ayam, ada telur bebeknya juga. Kudapan kelas atas kalangan bangsawan Belanda ini dimasak dengan metode memasak yang cukup unik, yakni dengan membalik wajan yang digunakan di atas anglo atau tungku kecil untuk mematangkan telurnya. Pedagang kerak telur biasanya menggunakan arang dari batok kelapa atau arang kayu rambutan karena kedua jenis arang tersebut dapat membuat masakan menjadi lebih harum. Nah, selain juga kerak telur ini merupakan salah satu kuliner khas ya tradisional dari Betawi, kalau cara memasaknya juga sangat unik begitu. Ngomong-ngomong ya, kalau soal makanan kuliner, wah tidak menunggu waktu lama nih, kedepannya pasti juga nih ada kerak telur yang bisa dijumpai kalau dinunukan sendiri seperti itu ya, karena saya yakin banyak sekali juga pengusaha-pengusaha makanan di yang ada di Nunukan ini sangat kreatif ya. Kita tidak perlu jauh-jauh keluar kota Nunukan untuk misalnya hanya mau menyantap satu jenis kuliner saja seperti itu ya, karena di Nunukan juga sudah beragam bisa kita temui, yang kalau dulu-dulunya ini bisa kita temui di luar Pulau Nunukan, tapi saat ini sudah banyak beragam kuliner apa saja bisa Anda temui, misalnya di mana nih biasanya di Jalan Lingkar ya, teman-teman pengusaha muda banyak di sana, ada juga di alun-alun ya, pokoknya banyaklah ya. Untuk Anda masih di program Musik dan Informasi bersama kami di sore hari ini.

Tahukah Anda, pabrik payung pertama kali didirikan di Baltimore, Maryland pada tahun 1982. Awalnya, payung kuno didesain khusus hanya untuk melindungi sang pemakai dari terik matahari. Sampai akhirnya, bangsa Tionghoa berhasil membuat payung yang berfungsi juga sebagai pelindung terhadap hujan. Pada abad ke-16, keberadaan payung menjadi populer terutama di negara-negara Eropa Utara yang memang kerap kali turun hujan. Semula payung hanya dianggap sebagai aksesoris kaum wanita. Lalu seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanwei, pada tahun 1712 sampai 1786, dengan percaya diri sering membawa payung di depan publik, sehingga menarik para pria untuk memakainya juga. Begitu populernya payung, sehingga para pria di Inggris menyebut payung itu sebagai teman jalan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Baik, pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di program Musik dan Informasi. Barangkali sore hari ini sambil santai ya, dengarkan RRI Nunukan atau juga lagi JJS barangkali ya, headsetnya tidak ketinggalan untuk selalu bersama RRI Nunukan. Waduh, ya boleh, Anda silakan yang ingin bergabung berpartisipasi untuk share informasi silakan. Untuk yang lari di roda empatnya, untuk abang-abang sopir semuanya, untuk Anda juga yang saat ini lagi mengendarai roda empatnya, tetap hati-hati dalam berkendara. Jangan lupa untuk selalu membawa surat-surat kendaraan Anda dengan lengkap biar aman, nyaman juga saat Anda berkendara ya. Oke, baik pendengar, masih informasi kami hadirkan untuk Anda, informasi ringan. Kali ini ada informasi terkait manfaat buah anggur nih. Nah, siapa yang suka sekali makan buah anggur, anggur hijau, anggur merah. Buah anggur ini pendengar dikenal juga sebagai salah satu buah yang kaya akan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anggur mengandung metabolit utama seperti ada polifenolnya, kemudian juga resveratrol dan antosianin ya, yang berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh serta membantu melindungi dari berbagai penyakit. Polifenol dan asam fenolik yang terdapat pada anggur memiliki sifat antiinflamasi yang mampu membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Selain itu juga kedua senyawa tersebut juga memiliki aktivitas anti kanker dan berkontribusi dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga mampu melawan berbagai ancaman penyakit. Senyawa-senyawa bermanfaat tersebut tidak hanya terdapat pada daging buah, tetapi juga tersebar di berbagai bagian tanaman anggur seperti kulitnya, biji, hingga daunnya. Kandungan tersebut menjadikan anggur sebagai salah satu sumber antioksidan alami yang memiliki nilai gizi tinggi dan banyak dimanfaatkan dalam berbagai penelitian kesehatan. Salah satu kandungan yang paling banyak mendapat perhatian adalah resveratrol. Senyawa ini dinilai memiliki potensi untuk memperlambat proses penuaan sel, meningkatkan daya tahan tubuh, serta dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Berbagai studi juga terus mengkaji manfaat resveratrol dalam mencegah munculnya penyakit kronis. Dengan kandungan nutrisi dan senyawa aktif yang lengkap, konsumsi anggur secara seimbang dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat. Meski demikian, manfaat maksimal tetap diperoleh apabila diimbangi dengan pola makan bergizi, olahraga teratur, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Kami akses dari rri.co.id.

0: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang. Sementara Bapak...
1: Aku marah-marah, Mas. Bentar ya, aku dicuci motor. Dikit aja, nanti aku matikan kerannya.
0: Terus Mama.
2: Halo, Say. Tahu gak ada gosip?
0: Iya.
1: Nah, kalau cuci piring yang gosip dulu, itu airnya terbuang-buang, mahal bayar air.
0: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh Pak. Ih, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Kita mau cuci piring. Oh, Pak.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Lagu ini bagus tau, lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

Salah satu sayuran yang dikonsumsi secara luas di berbagai belahan dunia. Selain mudah ditemukan, timun juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pola makan Mediterania yang dikenal sebagai salah satu pola makan paling sehat di dunia. Dengan kandungan air yang sangat tinggi dan jumlah kalori yang rendah, timun menjadi pilihan tepat untuk membantu menjaga kebutuhan cairan tubuh. Konsumsi timun secara rutin ini dapat mendukung program pengelolaan berat badan karena memberikan rasa kenyang yang lebih lama tanpa menambah asupan kalori secara berlebihan. Tidak hanya berfungsi sebagai sumber hidrasi, timun juga mengandung berbagai vitamin, mineral, serta senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan nutrisi tersebut membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas sekaligus mendukung fungsi organ agar tetap bekerja secara optimal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi timun dapat memberikan manfaat bagi kesehatan pencernaan, membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, serta mendukung kesehatan kulit. Kandungan serat dan air di dalamnya juga berperan dalam menjaga sistem pencernaan tetap lancar dan meningkatkan kenyamanan tubuh. Mas informasi kami akses dari situs rri.co.id.

0: terus aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Ah, mereka aja yang enggak sabaran.
1: Yang enggak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Terima kasih dengan ragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Informasi berikut terkait Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan terus mendukung program ketahanan pangan melalui kegiatan panen telur ayam harian yang dilaksanakan di Sarana Asimilasi dan Edukasi Saela Nuka. Pendengar, kegiatan tersebut menjadi bagian dari optimasi program peternakan sekaligus sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Disampaikan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Doni Setiawan, selain panen telur ayam, jajaran juga meninjau proses pemeliharaan ternak, pengelolaan hasil produksi, serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai dengan standar pengelolaan peternakan yang diterapkan di kawasan Saela Nuka. Melalui keterlibatan dalam proses pemeliharaan hingga panen, warga binaan memperoleh pengalaman praktis yang diharapkan dapat menjadi modal ketika kembali ke tengah masyarakat, sekaligus mendukung produktivitas lapas dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ia juga mengatakan bahwa pengembangan sektor peternakan di Saela Nuka ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Nunukan dalam menciptakan program pembinaan yang produktif dan berdampak nyata. Informasi selengkapnya silakan Anda dapat mengunjungi di laman situs resmi kami di rri.co.id.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
3: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
4: Kak, Rehan pergi dulu ya.
5: Begitu sulit, lupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
5: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

Pendengar, Kepala Puskesmas Nunukan Dr. Ika Bihandayani mengatakan Puskesmas Nunukan menyelenggarakan forum komunikasi publik untuk menyusun melakukan peninjauan ulang jenis standar pelayanan karena setiap tahun dokumen disusun bersama masyarakat, LSM, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi sipil, dan juga media. Ia menjelaskan jenis layanan sudah ada sejak beroperasinya layanan kesehatan di Puskesmas, kemudian perlu tidaknya standar pelayanan minimal dan jenis layanan yang diubah atau ditambah. Hal itu tersebut menjadi acuan atau pedoman dalam memberikan pelayanan ke masyarakat atau juga pengguna layanan. Dan pendengar, ia menegaskan jika pelayanan kesehatan itu penting untuk meningkatkan mutu layanan, kepuasan masyarakat, menjamin kepastian layanan yang diberikan oleh UPT Blut Puskesmas Nunukan ke masyarakat atau pengguna layanan dan mendukung juga transformasi kesehatan. Dari standar pelayanan dan jenis layanan Puskesmas Nunukan diterima baik oleh perwakilan masyarakat dan dirasa masih relevan dan masih dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masih disepakati, jadi tidak ada penambahan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Kami akses dari situs rri.co.id.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tahukah Anda, dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan, bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru, memiliki racun yang berbahaya bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.

0: sekalian, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda, masih di program musik dan informasi. Kali ini terkait Satpol PP Kabupaten Nunukan, Mesak Adianto melalui Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan, Edi, mengatakan berdasarkan pertemuan rakor forum lalu lintas beberapa waktu lalu, Satpol PP Kabupaten Nunukan mengusulkan membentuk tim kecil mengenai gangguan trantib, salah satunya keberadaan pohon yang juga mengganggu pengguna potensi jalan. Hal ini merupakan langkah awal dalam melakukan proses penebangan pohon di pinggir jalan TVRI, kemudian juga di Kelurahan Nunukan Timur. Pendengar, dalam proses penebangan ini terlibat ada dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga melibatkan dua bidang, ya, ada bidang pertamanan dan yang dalam hal ini menyangkut berkenaan dengan bagaimana tata taman itu indah, kemudian juga ada Kepala Bidang Persampahan yang menyiapkan mobil armada ketika melakukan eksekusi. Armada mobil sudah siap, kemudian ada juga dari Satlantas, ini yang mempunyai kewenangan hal yang menyangkut berkenaan pengaturan lalu lintas ketika memang ada kegiatan-kegiatan yang ada di jalan seperti ini. Kemudian ada dari Dinas Perhubungan, ya, Dinas Perhubungan itu menerbitkan dua bidang, juga ada bidang lalu lintas dan angkutan yang ini juga bersinergi dengan lantas yang mengatur lalu lintasnya. Kemudian ada juga bidang prasarana. Dan ia juga menjelaskan jika proses penebangan pohon ini bekerja sama dengan lintas sektor seperti dari Dinas Perhubungan yang memfasilitasi sarana kendaraan truk kren yang sangat membantu karena hanya bisa dijangkau oleh kendaraan tersebut. Hadir informasi berikut untuk Anda pendengar, kami akses dari situs rri.co.id. Kami akhiri di program musik dan informasi untuk sore hari ini. Masih bersama kami tim Nunukan Sore, untuk selanjutnya kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti siaran kami di program Religi Sore. Akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, ya, sambil menunggu waktu maghrib untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: 96,3

Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dan produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

hadiah dan mahkota terindah untuk ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika seseorang mati, maka semua amalnya akan terputus kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Dengan menjadi anak yang soleh, takwa kepada Allah, maka di setiap saat secara tak sadar, kita telah memberi hadiah berupa pahala yang mengalir terus-menerus untuk ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat kedua orang tuanya akan diberi sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar matahari di dunia." Hadis riwayat Al-Hakim. Dengan membaca Al-Qur'an, memahami isi Al-Qur'an kemudian mengamalkannya, maka kita akan dapat memberi mahkota terindah untuk ibu.

saudara pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Imran ayat 111 yang akan dilantunkan Qori Muhammad Reza Maulana Nurdin. Selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan.

kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nazir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Mu'izzah. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Mu'izzah sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Mu'izzah. Ketika Nabi pulang ke rumah, Mu'izzah terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Mu'izzah dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Mu'izzah yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti. Kita akan dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkannya menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja, karena bekerja adalah ibadah.

ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya.

Jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai, halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata, karena Allah Subhanahu

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Indonesia, kebayang nggak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik, pendengar, hingga pukul 20 malam hari nanti kami ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya kami hadirkan hingga pukul 20 malam hari nanti. Silakan pendengar, untuk Anda yang juga barangkali ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita. Silakan Anda tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda sampaikan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp ya. Sambil barangkali santai bersama keluarga tercinta di rumah, atau juga untuk malam hari ini kebetulan nih ada yang lagi mempersiapkan hidangan makan malamnya. Selamat sibuk-sibuk ya aja untuk Anda, untuk ibu-ibu tercinta, untuk remaja putra, remaja putri khususnya ya. Jangan lupa untuk selalu didampingi, dibantu ibu mama tercinta seperti itu untuk menyiapkan hidangan makan malam untuk malam hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Desi, apa ini kamu?
1: Kamu Miko kan, teman waktu SMP?
0: Iya, Des. Apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat.
0: Kamu sekarang jadi orang sukses ya?
1: Iya dong. Kalau kamu sendiri, gimana? Sukses juga?
0: Kalau aku, kerjanya masih serabutan, Des. Masih cari-cari kerjaan yang tetap nih.
1: Oh, gitu. Kok dari dulu kamu gak berubah-berubah ya? Melarat melulu?
0: Kok kamu gitu, Des, ngomongnya? Orang nanya-nanya kabarkah? Apakah?
1: Kenapa? Kamu gak suka?
0: Bukan begitu, Des. Teman kok gitu?
1: Terserah aku dong. Mulut-mulut aku, kok kamu yang atur?
0: Kamu sekarang beda, Des. Gak macam Desi yang ku kenal dulu.
1: Ya udahlah kalau gitu. Malas punya teman seperti kamu. Aku mau pergi dululah.
0: Desi, Desi. Baru saja kamu sukses, sudah merendahkan orang. Teman sendiri lagi. Tega kamu, Des.
2: Hargai seseorang jika kamu ingin dihargai. Sesungguhnya kehidupan bisa berubah seperti roda yang berputar.

Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas di program musik dan informasi. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya hingga pukul 20 malam hari nanti. Kita awali informasi dari rangkuman reporter kami pendengar kali ini terkait pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat penanganan jalan penghubung antar kecamatan di wilayah Krayan. Kerusakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi itu dinilai telah berkepanjangan karena melumpuhkan ekonomi masyarakat selama berbulan-bulan. Disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus, pemerintah kabupaten hanya dapat mendorong agar perbaikan jalan menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mengingat jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu pendengar, Camat Krayan Selatan Oktavianus menyebut jalan sepanjang 43 km yang menghubungkan Krayan Induk dan Krayan Selatan itu merupakan satu-satunya jalur utama distribusi barang dan hasil pertanian masyarakat. Ia juga menambahkan masyarakat berharap pemerintah segera menangani kerusakan jalan yang setiap tahun memburuk saat musim hujan. Namun kondisi tahun ini dinilai paling parah karena hujan terus berlangsung sejak Februari sehingga akses transportasi dan roda perekonomian warga selama sekitar 6 bulan terakhir. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, yang juga menjadi informasi pertama kami di program musik dan informasi untuk malam hari ini.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Anda, istilah kepuhunan jika berada di Pulau Kalimantan, kepuhunan atau kepohonan adalah sebuah kepercayaan masyarakat di Kalimantan. Kepuhunan sendiri artinya mendapat celaka atau musibah karena menginginkan sesuatu atau tidak mencicipi sesuatu yang telah ditawarkan. Biasanya terkait dengan makanan dan minuman. Misal, ketika seseorang ditawari makan dan minum tetapi menolaknya, atau saat kita menginginkan suatu makanan atau minuman tapi tidak terpenuhi, dipercaya akan tertimpa sial atau musibah. Jenis makanan dan minuman yang dipercaya paling ampuh menyebabkan kepuhunan adalah singkong, kopi, dan ketan. Tapi secara umum, semua makanan dan minuman bisa membuat kepuhunan.

Anda masih bergabung di program Musik dan Informasi untuk di kesempatan malam hari ini, pendengar. Dan juga masih dengan informasi dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda. Informasi selanjutnya adalah terkait Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Nunukan, Edi, menyampaikan relokasi pasar tani di alun-alun Nunukan sudah ada petunjuknya atau cara untuk merelokasi dan saat ini sudah semakin berkurang, termasuk juga pedagang di malam hari. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sudah memberikan pengesahan untuk ditempatkan di Tanah Merah, Kelurahan Nunukan Utara. Dan pendengar, juga disampaikan untuk pedagang kuliner di malam hari, terutama di depan jalan poros, secara berangsur-angsur dengan menyusun tempat di sana sudah akan pindah. Oleh sebab itu, Satpol PP mempunyai kewajiban bagaimana ketika para pedagang di alun-alun sudah pindah, memastikan tempat yang lama itu tidak ditempati oleh para pedagang baru. Kemudian juga dijelaskannya ke depan, fungsi alun-alun digunakan sebagaimana mestinya, yakni ruang terbuka hijau atau RTH. Oleh karena itu, pemerintah daerah secara bertahap ya untuk melakukan penataan dan menyiapkan sarana yang diinginkan, sehingga ke depannya alun-alun benar-benar menjadi fungsi sebagai ruang terbuka hijau. Hadir informasi berikut untuk Anda, pendengar, masih di program Musik dan Informasi untuk malam hari ini.

0: Itu. Di situ, say. Itu, itu tasnya cantik-cantik.
1: Yuk, ke situ yuk. Ke situ lihat yuk.
0: Aku pilih yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget, say. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, say. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh, tas luar negeri, toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, say, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, say, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cintalah.
1: Buktikan dong, bang.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya, kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya, banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda masih dari rangkuman reporter kami terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan membuka peluang pasar bagi petani sayur lokal untuk menjual hasil panen secara langsung kepada pihak SPPG. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya dalam membantu dan mendukung penyerapan hasil panen petani lokal di Kabupaten Nunukan. Pendengar, pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari, mengatakan petani sayur lokal yang ingin menjual hasil panen dapat datang langsung dan berkoordinasi dengan pihak SPPG terkait jenis sayuran, di mana hasil panen yang ditawarkan nantinya akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kualitas sayuran memenuhi standar operasional. Dan menurutnya, pembelian langsung dari petani sayur ini dapat menjadi alternatif pemasaran terhadap hasil panen mereka. Hal ini sekaligus dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

0: Bro, ada rokok enggak?
1: Enggak ada, boy. Saya kan enggak merokok.
0: Is, cemen banget lu. Enggak gaul. Zaman sekarang masih ada laki-laki enggak ngerokok.
1: Biarlah saya dibilang cemeng, enggak gaul dan sebagainya, boy. Daripada saya merusak diri saya dengan merokok.
0: Enggak apa-apa, bro. Toh, banyak yang merokok enggak kenapa-kenapa kan? Enggak batuk, enggak sesak napas. Apa yang mau ditakutin?
1: Betul kamu bilang. Cuman, belum waktunya sih kamu kena. Kita dititipkan sama Tuhan dengan tubuh yang sehat dan utuh. Untuk itu, dijaga, boy. Bukan untuk dirusak dengan merokok.
0: Sok ceramah kamu, bro.
1: Tapi, dari kamu sih, aku sebagai teman cuma bisa mengingatkan. Toh, bukan untuk diriku, tapi untuk dirimu.
0: Ah, sudahlah. Saya datang cuma minta rokok. Bukan untuk diceramahin. Ya udah, saya pergi dulu.
1: Oke, boy, hati-hati.
2: Sayangi diri sendiri dan lindungi orang di sekitarmu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih pendengar untuk di kesempatan malam hari ini ada masih bergabung mengikuti siaran kami di program musik dan informasi bersama kami tim Nunukan Sore. Saya segera akhiri, untuk Anda kembali kami informasikan bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh ya. Silakan Anda tersambung di 0811-531-1945. Informasi yang ingin Anda sampaikan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Pendengar, saya Wina Dewiana mewakili tim Nunukan Sore ini yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa di update?
1: Iyalah Yud, kekinian lah sedikit.
0: Sosmed bukan

0: Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya, Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya, Nel. Sudah banyak nih kejahatan berawal

0: Bagi Anda yang lahir dan besar di era 90-an, tentunya tahu dengan kalimat Hompimpa Aleum Gamreng. Kalimat ini digunakan oleh anak-anak untuk mengundi siapa yang menang atau kalah menggunakan telapak tangan. Tahukah Anda? Ternyata kata itu diambil dari bahasa Sanskerta yang kurang lebih artinya, dari Tuhan kembali ke Tuhan, marilah kita bermain. Dari makna tersebut, kita tahu untuk selalu mengingat Sang Pencipta saat melakukan apapun. Selain itu, Hompimpa juga mengajarkan untuk nerima atau dalam bahasa Jawa, narima.
1: Ya, kita sama. Ayo kita Hompimpa lagi.
2: Hompimpa, layuk gambreng.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
6: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila,

Saat cuaca mendung atau hujan, suara petir kadang kala terdengar, baik dekat maupun jauh. Suara gemuruh petir adalah petanda bahwa telah terjadi sambaran petir di suatu daerah. Namun, tahukah Anda, kita bisa memperkirakan jarak kita dengan daerah sambaran petir? Saat kilatan cahaya petir terlihat, mulailah menghitung dalam satuan detik. Dan berhenti menghitung saat gemuruh petir terdengar. Dan bagilah jumlah detik dengan 3. Hasilnya adalah perkiraan jarak Anda dengan sambaran petir dalam satuan kilometer. Dengan memperkirakan jarak Anda dengan daerah sambaran petir, Anda dapat mempertimbangkan apakah melanjutkan kegiatan Anda atau segera menghentikan aktivitas dan mencari tempat

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Bagi Anda yang lahir dan besar di era 90-an, tentunya tahu dengan kalimat Hompimpa Aleum Gambreng. Kalimat ini digunakan oleh anak-anak untuk mengundi siapa yang menang atau kalah menggunakan telapak tangan. Tahukah Anda? Ternyata kata itu diambil dari bahasa Sanskerta yang kurang lebih artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan, marilah kita bermain. Dari makna tersebut, kita tahu untuk selalu mengingat Sang Pencipta saat melakukan apapun. Selain itu, Hompimpa juga mengajarkan untuk nerima atau dalam bahasa Jawa, narima.
1: Ya, kita sama. Ayo kita Hompimpa lagi.
2: Hompimpa, ayo gambreng.
3: Roposai.
4: Lagu ini bagus tau, lagu daerah, keren kan?
5: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
4: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren, walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
6: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Nurkan malam hari ini. Dan untuk Anda pencinta drama radio, malam hari ini saya akan hadirkan drama radio dengan judul Murkanya Cinta, produksi RRI Yogyakarta.
1: Terima kasih ya nak. Kamu rajin sekali seperti ibumu. Andai ibumu masih ada ya, pasti dia sangat bangga melihat kamu sekarang.
2: Sekar udah terbiasa kok. Sekar udah bisa mandiri.
1: Maafkan ayah ya nak. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah di tempat kerja.

0: Halo bos. Iya, semuanya sudah aman. Rencana kerja juga aman. Iya bos, pekerjaan terhambat dan dana menggelembung. Tapi percayalah, saya akan tuntaskan masalah ini dengan baik bos. Oh iya. Baik bos, baik. Semuanya pasti beres. Siap. Iya. Siap bos, siap.
1: Pak Gibran, tanda tangan dulu pak, di sini pak. Terima kasih pak. Pak Gibran terlihat penat. Bagaimana kalau kita cari udara segar, ngopi, ya refreshing sebentar gitu?
0: Hei Ningrum, kamu ini bagaimana? Jelas-jelas kita sedang menghadapi masalah besar. Lalu kamu malah ajak aku refreshing. Otakmu di mana? Harusnya bantu aku memecahkan masalah proyek kita ini.
1: Maaf Pak Gib. Susahnya menundukkan hati Pak Gibran. Orangnya kaku, jauh dari romantis. Bisanya cuma marah-marah. Tapi cinta harus diperjuangkan. Meski sakit, aku harus tetap sabar.
0: Halo? Iya, maaf ya sayang ya. Aku lupa kasih kabar kalau acara kita batal. Jangan marah ya cantik ya.
1: Dengan siapa janji dia bicara?
0: Kamu nonton. Okay.
1: Orang angkuh begitu kok bisa mesra sama orang? Pasti yang ditelepon tadi wanita. Siapa? Pacarnya? Tidak. Pak Gibran harus jadi milikku. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkan cinta Pak Gibran.
2: Semua tenang. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya ketua pemuda desa ini. Saya mewakili masyarakat Karangturi memohon bapak dan anak buah bapak untuk menghentikan proyek ini. Bapak belum izin dengan penduduk desa ini.
0: Sebentar. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab saya. Saya hanya pelaksana proyek di sini kok. Tapi yang saya tahu, bukannya Pak Gadis sudah setuju. Ya, kalian manut saja. Kok susah?
2: Oh, maaf Pak. Ini masalah lingkungan dan keselamatan warga sekitar ini.
1: Sudah. Secara intern, kami akan berembuk lagi tentang kelanjutan proyek ini. Begitu ya, saudara-saudara. Beri kami waktu untuk berbenah.
2: Ya, sudah. Kita bubar saja. Saya tunggu itikad baik dari pengelola proyek ini. Sekarang, ayo bubar semua.
0: Negro, bagaimana kamu ini? Kok malah bilang kita akan evaluasi proyek tambang ini? Memangnya siapa kamu? Kamu hanya sekretaris. Kamu sudah melewati batas. Pergi. Aku muak lihat mukamu. Pergi.
1: Bos mengusir saya. Baik bos, saya akan pergi.
0: Hancur sudah karirku.
3: Ningrum benar-benar pergi. Proyek tambang batu kapur ini tidak boleh gagal.
4: Kalau ingin proyek ini lancar, ada yang harus dilakukan, Nak Gibran.
0: Bapak siapa? Kok mengagetkan saja?
4: Kau sedang banyak masalah, kan? Proyekmu ini tak kunjung kelar. Saya punya solusinya.
0: Oh, terus, solusi apa yang panjenengan kasih? Apa yang harus saya lakukan?
4: Kita bahas di rumah saya saja. Rumah saya paling pojok seberang sungai, sebelah selatan kuburan. Saya tunggu malam ini. Kalau tidak datang, Nak Gibran akan menanggung akibatnya.

0: maksudnya? Tapi terlihat sangat kumuh, sepi.
1: Kulonwun, Kulonwun mbah.
2: Masuk. Aku tahu kau pasti datang malam ini, Nak Gibran. Duduklah.
0: Mbah ini siapa sih?
2: Ya, warga di sini memanggil saya Mbah Jiwo.
0: Mbah Jiwo?
2: Ya, saya dukun di desa ini.
0: Jadi, apa maksud omongan Mbah tadi siang?
2: Kamu pikir protes para warga itu merupakan masalah sepele? Itu bukan hanya masalah kecil. Ya, kamu itu kualat.
0: Kualat?
2: Iya. Para leluhur tidak terima Nak Gibran menambang batu kapur di desa ini.
0: Memang Mbah menawarkan jalan keluar apa?
2: Ya, ada syarat yang harus dipenuhi, Nak. Para leluhur itu ingin diadakan ritual sebagai permohonan izin pelaksanaan proyek tambang batu kapur.
0: Ritual? Ritual apa, Mbah?
2: Para leluhur ingin disuguhi tarian ledek, Nak. Harus dilakukan pada tengah malam di tebing sungai seberang proyekmu itu. Dan ritual ini tidak boleh diketahui warga. Kalau sampai ada yang tahu, prosesi akan gagal.
0: Hah? Jenengan mengada-ada saja. Mana ada yang mau menari di tengah malam sendirian di tebing, Mbah?
2: Percaya kepada saya. Semakin cepat proyek ini terwujud, akan menguntungkan buatmu toh.
0: Tapi masalahnya, siapa orang yang ingin dibayar untuk ritual itu, Mbah? Untuk menjadi ledek? Tidak akan ada yang mau untuk melakukan itu, Mbah.
2: Nak Gibran, Nak Gibran, kamu kan punya asisten wanita. Mengapa tidak dimanfaatkan saja? Dia masih gadis kan?
0: Jenengan benar. Kenapa tidak dia saja ya?
2: Ya, lakukan itu tengah malam hari Jumat esok. Saya tunggu di tebing tepian sungai. Saya akan bawa kendang kecil untuk mengiringi. Oh ya, bawa juga ingkung ayam jago. Penuhi persyaratan ini dan jangan sampai ada yang tahu.

0: Bos Gibran kan sudah mengusir saya. Kenapa manggil saya lagi?
1: Ningrum, asistenku yang cantik.
0: Tumbenan, contak cantik, contak cantik. Biasanya Pak Gibran marah-marah.
1: Jujur ya Ningrum, aku sangat membutuhkan kamu Ningrum.
0: Yang benar.
1: Benar, sumpah. Sebentar ya, saya terima telepon dulu ya. Sebentar ya sayang ya. Aku ada urusan penting ini. Apa? Cincin. Iya siap sayang. Jangan khawatir sayang. Iya. Oke, bye.
0: Ini nih yang membuat hatiku panas membara. Ternyata Pak Gibran sudah menyiapkan cincin untuk kekasihnya.
1: Jadi begini Ningrum, kata Dukun Mbah Jiwo, proyek kita ternyata tidak direstui oleh para leluhur di desa ini.
0: Wah, kalau masalah dengan leluhur itu serius loh Pak.
1: Tapi tenang saja Ningrum, Mbah Jiwo bilang kalau kita mengadakan ritual tarian Jawa di tepian sungai, semua kendala proyek ini akan teratasi. Aku butuh ledek, Rum.
0: Wah, hidup ini memang serba kebetulan, Pak. Saya ini kan mantan penari waktu masih SMA. Saya sering menari tayub di desa.
1: Bagus kalau begitu, Ningrum.
0: Saya jamin leluhur desa ini akan suka dengan tarian saya. Kamu belum tahu siapa Ningrum. Tunggu saja saat

0: kemana Ningrum dan Pak Jiwo? Katanya tengah malam. Aduh, banyak nyamuk juga nih. Bisa kering aku dimakan nyamuk. Nah, itu Mbak Jiwo datang. Sugeng dalem, Mbak.
1: Maaf, Gibran. Aku harus menampar kepalamu supaya pingsan.

0: Kenapa tanganku terikat? Ada apa ini? Aduh, sakit sekali. Ada apa ini, Mbah?
1: Diam.
0: Apaan ini? Kenapa tanganku terikat?
2: Gibran. Ternyata kamu sangat bodoh.
0: Ningrum, apa-apaan kau ini? Tolong lepaskan ikatan ini.
2: Punya bos kok bodoh. Masih percaya takhayul.
0: Apa maksudmu?
2: Gibran, akulah yang merancang semua ini. Aku juga yang mengarang cerita leluhur-leluhur desa ini.
0: Apa maksudmu dari semua ini, Ningrum?
2: Kau kira aku tidak sakit hati? Telah kau perlakukan semena-mena. Setiap hari kamu marahi. Padahal Gibran, hatiku penuh cinta padamu. Aku berharap aku dapat menjadi ibu sambung bagi anakmu Sekar. Tapi rupanya itu tidak akan pernah terjadi. Sakit hati ini sudah memuncak, Gibran. Malam ini aku akan lampiaskan dendamku.
0: Bajiwo, tolong saya, Mbak. Tolong, Mbak, lepaskan saya, Mbak.
2: Percuma, Gibran. Mbak Jiwo itu sudah bersekongkol denganku. Daripada harus melihatmu bahagia bersama perempuan lain, lebih baik aku melihat mayatmu.
0: Tidak, Ningrum, tidak. Jangan, jangan, Ningrum. Bagaimana dengan Sekar?
2: Jangan khawatir. Anakmu Sekar akan lebih dulu mati. Bawakan anak itu, Mbah.
3: Siap, Denajeng.
2: Gibran, kau akan melihat dengan kepalamu anakmu yang akan kulempar ke dasar sungai. Setelah itu, baru kau.
0: Jangan, jangan lakukan itu.
4: Lepaskan,
0: aku mohon, jangan. Aku minta maaf, Ningrum. Sekar, lepaskan anakku, wahai wanita kepala. Dia tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Lepaskan dia.
2: Anakmu berdandan ledek. Dia akan jadi tumbal sakit hatiku. Ucapkan selamat tinggal pada anakmu, Gibran. Mbah, lempar saja ke dasar sungai.
0: Jangan, Ningrum. Jangan. Lepaskan. Jangan.
5: Itu, Pak Polisi. Perempuan dan si Mbah itu harus ditangkap.
2: Sialan. Gagal total rencanaku.
5: Tenang, Pak Gibran. Tenang. Anda dan anak Anda sekarang sudah aman. Saya bawa polisi.
0: Bukannya kamu pemuda yang kemarin mendemo proyek?
5: Iya, benar, Pak. Sebentar, saya lepaskan dulu ikatan Bapak.
0: Iya, Mas Ali, terima kasih.
6: Nah, baik, Mas Ali. Saya akan hentikan dulu proyek penambangan batu kapur ini. Terima kasih, Mas Ali telah menyelamatkan nyawa saya dan anak saya.
2: Aku tidak dapat menerima semua ini. Hidup hancur. Hancur.
5: Loh, Baling Room, mau kemana?
0: Aduh. Oh, Baling Room. Ini tadi bagaimana kali mau bisa jatuh ke jurang?
7: Demikian tadi, Sandiwara Radio dengan judul Murkanya Cinta, naskah karya Faris Al-Hakim. Dengan para pelaku Agus Pramana, Wuri Damaryanti, Haryanto, Temli Prabowo, Cahyaning Tias, teknik dan montase Ferry dan Jordan, sutradara Mataya Proborini.

Pendengar, itu dia tadi baru saja kita dengarkan bersama Murkanya Cinta, produksi RRI Yogyakarta. Nantikan drama radio selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di esok malam pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Untuk semuanya malam hari ini masih nantinya saya akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Setelah itu pada pukul 22 nanti hingga 24 di Ruang Rindu, kami juga bakal hadirkan untuk Anda lagu-lagu nostalgia. Nah, di lagu nostalgia buat kita melepas rindu atau juga mengenang sesuatu yang indah saat itu lewat lagu, Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon ya, di 0811531945 pada pukul 22 nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar masih bersama kami di Prosotan Nunukan malam hari ini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mempercepat penanganan jalan penghubung antar kecamatan di wilayah Krayan. Kerusakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi itu dinilai telah berkepanjangan karena melumpuhkan ekonomi masyarakat selama berbulan-bulan. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan bahwa pemerintah kabupaten hanya dapat mendorong agar perbaikan jalan menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mengingat jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, Camat Krayan Selatan Oktavianus menyebut jalan sepanjang 43 km yang menghubungkan Krayan Induk dan juga Krayan Selatan itu merupakan satu-satunya jalur utama distribusi barang dan juga hasil pertanian masyarakat. Oktavianus juga menambahkan bahwa masyarakat berharap pemerintah segera menangani kerusakan jalan yang setiap tahun memburuk saat musim hujan. Namun kondisi tahun ini dinilai paling parah karena hujan terus berlangsung sejak Februari hingga akses transportasi dan juga roda perekonomian warga selama ini sekitar 6 bulan terakhir.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung.

Pendengar masih bersama kami di Nunukan Malam hari ini, masih menemani Anda semuanya pendengar yang saat ini tengah menikmati waktu santai atau juga lagi disibukkan dengan berbagai pekerjaan dan juga kegiatan Anda malam hari ini. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 22:03 waktu Indonesia Tengah. Kini kami hadirkan buat Anda malam hari ini lagu-lagu nostalgia ya dalam ruang rindu ya, biar semuanya bisa terhibur selalu. Yang mau gabung malam hari ini juga boleh, jangan ragu untuk bisa nikmati kebersamaan kita malam hari ini, karena lagu-lagu nostalgia bakal kami hadirkan untuk Anda semua pendengar bisa kembali melepas rindu atau nostalgia kembali untuk Anda. Oke, segera kita jelang bersama lagu-lagu nostalgia untuk Anda dalam ruang rindu.

Penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika Serikat.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Sommarøy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Sommarøy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Sommarøy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Sommarøy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari, di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Sommarøy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Sommarøy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung ke

Tahukah anda asal-usul nama Timnas Indonesia? Bicara soal julukan Timnas Indonesia yang dikenal dengan sebutan Tim Garuda, sebutan itu konon mengacu pada lambang negara Indonesia yang merupakan burung Garuda. Sementara itu, sejumlah sumber menyebut John Halmahera yang pertama kali menyebut julukan tersebut melalui tulisannya yang berjudul Garuda, Layakkah Jadi Harapan PSSI yang terbit pada tahun 1984. Sejak itu, kapanpun Timnas Indonesia bermain, para penggemar serta media memberikan dukungan melalui sebutan Tim Garuda Indonesia.

Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

spesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan, kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5 dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tiga cara mendidik anak menurut pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Al-Qur'an dan hadis, Rasulullah telah memberikan panduan bagaimana cara mendidik anak dalam Islam sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat hak antara orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang tuanya. Dalam mendidik anak secara Islam, orang tua perlu memahami posisi anak dalam keluarga, yaitu anak sebagai amanah bagi kedua orang tuanya, anak sebagai investasi akhirat, anak sebagai penghibur dan perhiasan bagi orang tuanya, dan anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Untuk menghasilkan anak yang Allah ridha akan dirinya, sehingga orang tua pun memperoleh keberkahan dari hadirnya sang anak di tengah keluarga, cara mendidik anak menurut Islam perlu merujuk pada pesan Rasulullah, dimulai dengan yang pertama, mengisi anak dengan iman. Mengenalkan dan mendidik anak tentang tauhid lebih didahulukan daripada mengenalkannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengisi iman lebih dahulu adalah pondasi awal sebagaimana Rasulullah mengisi iman ke dalam dada para sahabat yang tidak lain adalah generasi terbaik dari semua generasi yang ada. Apabila iman telah diisi, maka setiap dibacakan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan semakin tebal imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat La ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah La ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya La ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya." Syabul Iman, Juz 6, halaman 398, dari Ibnu Abbas. Cara mendidik anak yang kedua adalah mendidik anak tentang sholat. Dalam kitab Imam Al-Bakhir dan Imam As-Sadiq radhiyallahu anhu menerangkan bagaimana seharusnya kita mengenalkan dan mendidik anak tentang sholat. Dimulai dengan setelah anak usia 5 tahun dan telah memahami arah, maka coba tanyakan mana bagian kanan dan kirinya, lalu ajarkan padanya arah kiblat dan mulailah mengajaknya sholat. Pada usia 7 tahun, mulai biasakan ia untuk membasuh muka dan kedua telapak tangannya dan minta padanya untuk melakukan sholat. Tata cara berwudu secara penuh mulai diajarkan pada usia 9 tahun. Kewajiban untuk melakukan sholat serta pemberian hukuman bila meninggalkannya sudah dapat diterapkan pada usia ini. Karena pada usia ini, anak biasanya sudah pandai memahami akan urutan, aturan, dan tata tertib. Sedangkan, mendidik anak menurut Islam yang ketiga adalah perkenalkan ibadah-ibadah dan amalan lainnya serta menerapkannya. Saat anak sudah mendekati usia balig, maka orang tua perlu mengenalkan pada saum atau menahan hawa nafsu atau puasa lahir dan batin, serta mewajibkan sholat. Selain dari itu juga ditekankan untuk mencari ilmu agama, menghafal Al-Quran yang apabila tidak mampu, maka perintahkan padanya untuk mencatat. Namun, jangan buat anak Anda menjadi gila. Ya, dengan menyuruhnya untuk belajar agama Islam, namun menerapkan aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, maka dapat mengakibatkan kerusakan psikologis pada anak. Oleh karena itu, selain mendidik anak secara Islam, dituntut juga untuk menerapkan jalan hidup yang mengacu pada aturan Islam sebagai ketentuan tertinggi dalam berkeluarga. Subhanallah, betapa indah tuntunan yang telah Nabi berikan untuk mendidik anak kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat datang kembali di program Inspiratif Mutiara Pagi. Program yang selalu hadir untuk menemani pagi hari Anda dengan berbagai siraman rohaninya. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu makna bersyukur sesungguhnya. Pendengar, saat ini telah hadir di studio RRI Nunukan ada Ustadz Anam Azhari, Wakil Sekretaris MUI Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir ya Pak di Mutiara Pagi. Dan Pak Ustadz, kalau bicara soal bersyukur nih Pak, kalau tidak salah bersyukur itu kan seharusnya dilakukan baik dalam keadaan lapang maupun sempit ya Pak ya. Tapi pada prakteknya kita itu sulit bersyukur ketika kondisi sedang tidak baik-baik saja. Nah ini lantas seperti apa sebetulnya makna bersyukur itu Pak Ustadz?
1: Baik.
0: Mohon diberikan pencerahan untuk kita semua.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisanih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa melanjutkan amal soleh kita, melanjutkan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering sekali mendengarkan ayat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-147. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian ketika kalian in syakartum, kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman. Allah tidak akan menyiksa kepada kita ketika kita bersyukur dan beriman. Itu sebagai nasihat untuk kita agar kita menyempurnakan syukur kita kepada Allah dan menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan syukur, bagaimana makna syukur yang sesungguhnya? Karena mungkin kita sebagai manusia yang sudah begitu banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Tetapi terkadang umur kita masih belum sempurna. Allah memberikan nikmat yang begitu sempurna kepada kita, tetapi syukur kita kepada Allah masih belum sempurna. Sehingga banyak dalil yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu kurang bersyukurnya, karena tidak memahami benar tentang makna bersyukur. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali dari kalian yang bersyukur. Dalil lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis memberikan petunjuk kepada kita, nikmatani maghbunun fihima kathirum minan nas, kathirum minan nas. Coba, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyaknya manusia.

Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana sebenarnya. Terkadang kita memaknai syukur itu hanya dengan kalimat Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, hanya dengan lisan saja, dengan ucapan, dan kita merasa bahwa kita sudah mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang paling terpenting tidak hanya sekadar ucapan saja. Makanya dalam dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis banyak diberikan petunjuk agar kita betul-betul bisa memaknai syukur itu yang sebenarnya itu bagaimana, sehingga tidak terkena dalil tadi ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kepada kita ketika kita bersyukur pada Allah. Ayat 147 dalam surat An-Nisa ini juga berkaitan dengan surat Ibrahim ayat 7 yang sering kita dengar. Kalau dalam ayat 147 surat An-Nisa ini Allah mengatakan ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan menyiksa kepada kalian ketika kalian mau bersyukur. Maka dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur niscaya akan aku tambah. Kemudian wala in kafartum, kalau kalian kufur tidak syukur terhadap nikmat, ingat inna azabi lasyadid. Ingatlah sesungguhnya siksaku Allah itu sangatlah pedih. Nah, dua ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita tidak bersyukur, kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menyiksa. Allah akan merubah nikmat itu jadi musibah. Allah akan merubah nikmat itu jadi siksa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kewajiban kita adalah memahami bagaimana makna syukur yang sesungguhnya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang harus kita fahami adalah bahwa nikmat apapun yang ada pada diri kita itu semua adalah Allah yang memberikan. Karena Allah yang memberikan, bukan karena hebatnya kita, bukan karena hebatnya ikhtiar atau usaha kita. Semua nikmat itu dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita wa ma bikum min nikmatin faminallah. Segala sesuatu yang ada pada diri kalian min nikmatin, dari kenikmatan-kenikmatan itu faminallah. Semua itu dari Allah. Mari kita buktikan. Contoh, kita diberikan nikmat sehat. Nikmat sehat itu bukan karena hebatnya kita menjaga pola hidup sehat. Nikmat sehat yang ada pada diri kita bukan karena kita menjaga pola makan. Nikmat sehat yang ada pada diri kita bukan karena kita hebat, rajin berolahraga. Karena apa? Banyak orang yang rajin olahraga tetap juga sakit. Banyak orang yang menjaga pola makannya, ditakar kalorinya setiap hari, tapi juga tetap sakit. Banyak orang yang menerapkan pola hidup sehat tetap juga sakit. Tapi justru sebaliknya, ada orang-orang yang mohon maaf, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dia tidak menerapkan hidup sehat, tidak menerapkan pola hidup sehat, tidak menjaga pola makannya, tidak juga berolahraga, tetapi jasmani mereka sehat.

0: membuktikan bahwa nikmat itu apapun bentuknya semua adalah dari Allah. Adapun menjaga pola hidup sehat, menjaga pola makan, menjaga olahraga, itu ikhtiar sebagai wasilah, sebagai perantara mendapatkan nikmat sehat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menafikan itu juga. Tetapi sekali lagi bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita itu Allah yang memberi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada diri kita dari Allah. Contoh lagi, nikmat harta. Nikmat harta. Punya rezeki yang banyak. Punya sumber rezeki yang banyak. Itu juga bukan karena hebatnya kita berusaha, bukan hebatnya kita bekerja, bukan hebatnya kita berbisnis, tetapi karena Allah yang memberi. Banyak orang yang mungkin tidak dengan pekerjaan yang keras, tidak dengan pekerjaan yang banyak, tapi rezekinya juga banyak. Maka sekali lagi bahwa itu adalah semua nikmat itu adalah Allah yang memberi. Nah, karena semua nikmat itu adalah Allah yang memberi, maka wajib hukumnya kita mensyukuri nikmat itu, berterima kasih terhadap nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada kita yang begitu banyak dan sempurna. Allah itu sampai bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmatnya Allah, tidak akan mampu kalian. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, hanya kadang-kadang kita yang tidak menyadari itu. Kita yang tidak menyadari nikmat Allah itu. Dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu sudah sangat sempurna sekali. Allah sampai bilang kepada kita, wa asbagho alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya pada kalian, zahiratan wa batinah, yang zahir, yang lahir maupun yang batin, semua Allah sempurnakan. Hanya kadang-kadang kita yang tidak menyadari itu, selalu kurang, padahal itu nikmat Allah. Masih kurang, padahal itu sudah menjadi takaran dari nikmat Allah kepada kita, sehingga rasa syukur kita juga kurang. Itu yang pertama yang harus kita fahami, bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita, apapun itu bentuknya, Allah yang memberi. Maka kewajiban bagi kita adalah bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita mencoba untuk memahami yang kedua, bagaimana cara kita menyempurnakan syukur kita kepada Allah. Ini yang penting yang harus kita fahami, agar syukur kita kepada Allah itu betul-betul sempurna. Karena tadi, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu juga sudah sangat sempurna, maka kita wajib juga menyempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Kita fahami. Yang pertama, syukur yang pertama kita lakukan itu adalah dengan hati. Harus kita bersyukur dengan hati. Ini yang paling sulit. Yang paling sulit, kenapa? Tidak terlihat. Kalau kita mendapat nikmat dengan kemudian kita bersyukur, alhamdulillah, terlihat. Tapi apakah hati kita itu merasa senang dan ridho dengan nikmat yang Allah berikan? Di situ pertanyaannya. Padahal bersyukur itu yang pertama harus dengan hati. Hatinya ridho menerima terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmat apapun itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Ini tentang dalil yang berkaitan dengan bersyukur dengan hati. Dalam surat Yunus ayat 58, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakanlah sebab kefadlan, sebab keutamaan dari Allah. Wa bi rahmatihi, dan sebab rahmatnya Allah. Fabidzalika, maka sebab demikian itu kefadlan dan rahmat dari Allah, kalimat dari Allah, falyafrahu, maka bergembiralah kamu. Coba, senanglah kamu. Jadi kalimat falyafrahu itu adalah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur dengan hati kita. Bersyukur dengan hati kita, mendapatkan nikmatan apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala, banyak atau sedikit, besar atau kecil, hati itu diusahakan untuk bisa falyafrahu, senang. Itulah yang disebut sebagai bersyukur dengan hati. Dan itu yang jarang sekali kita kerjakan. Sehingga syukur kita hanya lisan dan itu belum sempurna. Coba faktanya, faktanya coba. Kita ketika kita berdoa kepada Allah minta rezeki yang banyak. Misalnya kita minta rezeki banyak, tapi ternyata Allah berikan sedikit kita rezeki. Padahal rezeki yang sedikit itu adalah nikmat dari Allah. Kita mungkin bisa bilang alhamdulillah, tapi hati kita apakah senang dengan hal, dengan nikmat yang sedikit yang Allah berikan itu? Pasti masih ada rasa tidak senang. Ya Allah, saya kan mintanya banyak kok diberi sedikit. Lisan mungkin bisa bilang alhamdulillah, tapi hati belum bisa menerima ikhlas ridho dari pemberian Allah. Itulah mengapa kita dikatakan oleh Allah qalilam ma tasykurun, sedikit dari kalian yang bisa bersyukur. Kenapa? Kesyukuran kita belum sempurna. Hati kita tadi, kalau kita mintanya banyak kemudian dapatnya sedikit, kita mungkin lisan bisa bilang alhamdulillah, tapi hati belum bisa. Itu yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, barulah kemudian hati senang, kemudian lisan seraya mengatakan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita tentang syukur dengan lisan ini, yaitu alhamdu ra'sus syukri, ma syakarallahu 'abdun la yahmaduhu. Alhamdu ra'sus syukri, kalimat hamdalah, memuji kepada Allah, adalah ra'sus syukri, puncaknya syukur. Ma syakarallahu 'abdun la yahmaduhu, seseorang belum dikatakan bersyukur kepada Allah ketika belum memuji terhadap Allah, belum mengucapkan kalimat hamdalah. Nah, itu baru kemudian bersyukur dengan lisan kita. Jadi yang pertama ini adalah dengan hati. Bagaimana kita, hati kita itu dibuat ridho, senang menerima terhadap nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita. Kemudian seraya lisan kita mengatakan kalimat hamdalah, alhamdulillah, memuji kepada Allah. Nah, kalau sudah demikian, barulah kemudian yang ketiga, bersyukur dengan amalia, dengan perbuatan, dengan jawarih kita. Seperti yang Allah firmankan, wa'malu ala Dawuda syukron, beramallah kalian wahai keluarganya Dawud syukron, sebagai bentuk syukurmu. Jadi buktikan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita manfaatkan betul untuk hal-hal yang bernilai kebaikan dan bernilai ibadah. Itulah yang dinamakan bersyukur. Hatinya pertama disenangkan, ridho terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Kemudian lisannya seraya mengatakan alhamdulillah, memuji kepada Allah, memuji terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian pembuktian syukur itu kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan ini untuk hal-hal yang bernilai kebaikan dan bernilai pahala. Itulah makna syukur yang sesungguhnya, sehingga kita tidak terkena dalil ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kita tidak terkena dalil qalilam ma tashkurun. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau bisa mempraktekkan bersyukur memang indah sekali ya Pak Ustadz ya. Meskipun sulit, kalau meyakini semua datang dari Allah, insya Allah tetap bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Dan mendengar, semoga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bisa betul-betul dipraktekkan ya. Setidaknya dicoba berlatih lah ya mulai sekarang kalau misalnya masih kesulitan untuk bersyukur. Dan Pak Ustadz, semoga kita bisa ketemu lagi ya di Amin. Lain kesempatan. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Dan pendengar, saya akhiri Mutiara Pagi hari ini dengan doa, semoga kita senantiasa dilimpahkan rahmat, hidayah dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari risiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak center PLN.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nundukan menyampaikan warta berita.
1: Pada posisi sekarang memang itu jalan pada kewenangan statusnya provinsi. Jadi kita di pemerintah daerah terkendala dengan itu. Namun ke depan kita akan berupaya bagaimana melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
2: Kalau saya lihat bagus saja sih, walaupun ada.
3: Sari berita. Akibat kerusakan jalan selama 6 bulan, pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperbaiki jalan penghubung di Krayan yang rusak parah karena dinilai melumpuhkan ekonomi masyarakat. Kepala SDN 001 Nunukan apresiasi program MBG dan evaluasi variasi menu setelah 2 bulan berjalan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini. Edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.
1: Pada posisi sekarang memang itu jalan.
3: Akibat kerusakan jalan selama 6 bulan, pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperbaiki jalan penghubung di Krayan yang rusak parah karena dinilai melumpuhkan ekonomi masyarakat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat penanganan jalan penghubung antar kecamatan di wilayah Krayan. Kerusakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi itu dinilai telah berkembang menjadi bencana berkepanjangan karena melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat selama berbulan-bulan. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan pemerintah Kabupaten Nunukan hanya dapat mendorong agar perbaikan jalan menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mengingat status jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
1: Pada posisi sekarang memang itu jalan pada kewenangan statusnya provinsi, jadi kita di pemerintah daerah terkendala dengan itu. Namun ke depan kita akan berupaya bagaimana melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, sehingga secara ini karena ini kan berbeda dengan bencana seperti banjir. Kalau jalan semakin rusak ya bencananya semakin berkepanjangan. Nah, ini yang kita khawatirkan.
4: Sementara itu Camat Krayan Selatan Oktavianus menyebut jalan sepanjang 43 km yang menghubungkan Krayan Induk dan Krayan Selatan merupakan satu-satunya jalur utama distribusi barang dan hasil pertanian masyarakat.
5: Jadi kita minta perhatian supaya itu diperbaiki, kan lumpuh ke sana ini. Jadi semua naik, baru ongkos, harga, ya PLN tidak bisa nyala karena BBM.
4: Oktavianus menambahkan masyarakat berharap pemerintah segera menangani kerusakan jalan yang setiap tahun memburuk saat musim hujan. Namun kondisi tahun ini dinilai paling parah karena hujan terus berlangsung sejak Februari, sehingga akses transportasi dan roda perekonomian warga terganggu selama sekitar 6 bulan terakhir. Salma Amin melaporkan.
3: Kepala SDN 001 Nunukan apresiasi program MBG dan evaluasi variasi menu setelah 2 bulan berjalan. Muslimin melaporkan selengkapnya.
6: Pelayanan program makanan bergizi gratis yang dilayani oleh SPPG Nunukan Timur di SDN 01 Nunukan telah memasuki bulan kedua sejak operasi di akhir Mei lalu. Secara umum, pelayanan dan distribusi makanan dinilai berjalan lancar tepat waktu serta memenuhi standar kesehatan. Kepala Sekolah SDN 01 Nunukan, Haja Asni, menyampaikan sebanyak 585 penerima manfaat di sekolahnya telah merasakan dampak positif dari program prioritas nasional tersebut. Seluruh warga sekolah mulai dari murid, guru dan tenaga pendidik hingga petugas kebersihan telah mendapatkan jatah makan bergizi gratis setiap harinya. Terkait dengan daya terima makanan, Haja Asni menjelaskan, untuk menu lauk utama seperti ayam selalu habis dimakan oleh anak-anak. Sementara mengenai keluhan kecil dari anak-anak terkait rasa olahan tahu atau tempe yang terkesan hambar, pihak sekolah menilai hal tersebut merupakan merupakan penyesuaian terhadap standar makanan sehat.
2: Kalau saya lihat bagus saja sih, walaupun ada nana, kalau dikasih seperti misalnya tahu tempe atau tahunya itu kan biasa digoreng, nggak ada rasa, tapi kan itu makanan sehat memang kan. Di sekolah kami ini sudah semua anak-anak dapat. Totalnya kami 585.
6: Selain itu, Haja Asni juga memberikan masukan terkait variasi buah penutup. Menurutnya, siswa berharap ada variasi jenis buah selain semangka yang kerap disajikan. Namun, ia menyadari adanya kendala pasokan buah lokal di wilayah Kabupaten Nunukan.
2: Ada sedikit sih keluhan itu buahnya tuh semangka terus. Nggak diganti-ganti selama 2 bulan aja sih. Karena buah semangka sih yang paling nyaman sih dicari.
6: Pihak sekolah berharap koordinasi dan kualitas pelayanan dari pengelola SPPG Nunukan Timur dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pemerataan gizi anak-anak di Nunukan dapat berjalan berkelanjutan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Bukit Arung Sejahtera Nunukan membuka peluang pasar bagi petani sayur lokal untuk menjual hasil panen mereka secara langsung kepada pihak SPPG. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan membuka peluang pasar bagi petani sayur lokal untuk menjual hasil panen mereka secara langsung kepada pihak SPPG. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya dalam membantu dan mendukung penyerapan hasil panen petani lokal di Kabupaten Nunukan. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari, mengatakan, petani sayur lokal yang ingin menjual hasil panen dapat datang langsung dan berkoordinasi dengan pihak SPPG terkait jenis sayuran. Hasil panen yang ditawarkan nantinya akan diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan kualitas sayuran memenuhi standar operasional.
8: Teman-teman petani sayur, dia merasa ini menanam dan laku dijual. Jadi siapapun boleh memasok bahan baku ke sini. Cuma punya 1 kilo, enggak apa-apa, antar ke sini. Selagi itu memenuhi syarat barangnya dan kita perlukan dan memang kualitasnya baik.
7: Menurut Sumari, pembelian langsung dari petani sayur dapat menjadi alternatif pemasaran terhadap hasil panen mereka. Hal ini sekaligus dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG.
8: Saya sangat mendukung itu supaya masyarakat ini tidak bingung mau ini saya nanam ini mau dijual kemana. Saya nggak masalah ini. Orang punya sayur apa, punya 1 kilo, 2 kilo, kalau memang kualitasnya baik, akan kami beli.
7: Ia menambahkan, penyerapan hasil panen petani sayur diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, para petani lokal juga tidak perlu bingung mencari pasar karena dapat berkoordinasi langsung dengan pihak SPPG untuk menjual hasil panen sesuai kebutuhan. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pedagang pasar TNI di Alun-Alun Nunukan berangsur-angsur pindah ke Tanah Merah area UKM Center. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Nunukan, Edi menyampaikan relokasi pasar tani di Alun-Alun Nunukan sudah ada petunjuknya atau cara untuk merelokasi dan saat ini sudah semakin berkurang, termasuk pedagang di malam hari. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sudah memberikan pengesahan untuk ditempatkan di Tanah Merah, Kelurahan Nunukan Utara.
10: Ya, oleh Dinas Perdagangan juga sudah memberikan satu fasilitas-fasilitas meskipun ini secara bertahap untuk kita perbaiki terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diinginkan dan ini terus-menerus beranjak. Kita lihat juga di hari Minggu kemarin sudah artinya semakin berkurang ya, dan kemudian fasilitas yang diberikan atau yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan yang di Tanah Merah alhamdulillah juga sudah representatif.
9: Ia juga menyampaikan untuk pedagang kuliner di malam hari terutama di depan jalan poros secara berangsur-angsur dengan menyusun tempat di sana sudah akan pindah. Oleh sebab itu, Satpol PP mempunyai kewajiban bagaimana ketika para pedagang di alun-alun sudah pindah, memastikan tempat yang lama itu tidak ditempati oleh pedagang baru.
10: Maka ini yang kami sinergikan dengan dinas perdagangan dan ketua-ketua kelompok, kan ada 3 kelompok di situ ya. Saya minta bahwa ketika anggota kelompoknya sudah mulai pindah ke Tanah Merah, dipastikan ketua kelompok juga tidak merekrut orang baru untuk berjual di alun-alun.
9: Ia menegaskan ke depannya fungsi alun-alun digunakan sebagaimana mestinya, yakni ruang terbuka hijau atau RTH. Oleh sebab itu, pemerintah daerah secara bertahap untuk melakukan penataan dan menyiapkan sarana yang diinginkan, sehingga ke depannya alun-alun benar-benar menjadi fungsi sebagai ruang terbuka hijau. Delita Riri melaporkan.
3: Nunukan mendorong pembukaan tempat rehabilitasi narkoba di daerah. Langkah itu dinilai penting untuk menekan penyalahgunaan narkoba. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
11: BNN menilai pemberantasan narkoba harus diimbangi upaya rehabilitasi pengguna. Perawatan dan pengobatan dinilai menjadi bagian penting penanganan narkoba. Hal itu disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
12: Tapi di sisi lain perlunya dilakukan juga perawatan dan pengobatan. Kenapa saya katakan sama ibaratnya ketika narkoba itu menjadi konsumtif di kalangan masyarakat, ini tidak akan terputus jaringannya. Tapi jika mulai berkurang, ini akan terputus dengan sendirinya.
11: BNN menilai rehabilitasi dapat mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di masyarakat. Kondisi itu diharapkan berdampak pada berkurangnya permintaan narkoba. Selain penindakan, edukasi kepada masyarakat juga dilakukan oleh BNN Nunukan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.
12: Nah, oleh karena itu, kita memberikan edukasi, tapi kita harus memiliki action kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah, BNN, peduli terhadap para penyalahguna narkoba yang ada di lingkungan masyarakat kita.
11: BNN berharap pemerintah daerah mendukung penyediaan layanan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Kehadiran fasilitas itu dinilai memperkuat upaya pencegahan dan penanganan narkoba di Nunukan. Ferry Herdiansyah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Akibat kerusakan jalan selama 6 bulan, pemerintah Kabupaten Nunukan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperbaiki jalan penghubung di Krayan yang rusak parah karena dinilai melumpuhkan ekonomi masyarakat. Kepala SDN 001 Nunukan apresiasi program MBG dan evaluasi variasi menu setelah 2 bulan berjalan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tungerani, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Pendengar, Anda masih bersama Rista Tunggarani dalam program Nundukan pagi ini edisi hari Senin 27 Juli 2026. Setelah tadi kita dengarkan, kami hadirkan warta Nundukan pagi untuk Anda. Sekarang saatnya kami hadirkan berita-berita dari berita nasional maupun juga internasional, pendengar. Untuk yang pertama, ada berita dari dunia kesehatan di mana IDI mencatat 73% penderita diabetes di Indonesia belum terdiagnosis. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat mayoritas penderita diabetes di Indonesia belum terdiagnosis hingga mengalami komplikasi serius. Humas IDI, Dr. Maki Zamzami, mengatakan rendahnya kesadaran masyarakat memeriksa kesehatan secara rutin menjadi penyebab utama peningkatan kasus diabetes setiap tahunnya secara nasional. Selain itu, riwayat keluarga meningkatkan risiko diabetes, kemudian diperparah dengan pola makan tinggi gula, serta minim aktivitas fisik. Untuk itu, ia mengingatkan gejala awal diabetes meliputi sering haus, mudah lapar, kerap buang air kecil berlebihan setiap hari, bahkan pemeriksaan gula darah berkala jauh lebih akurat dibanding pemeriksaan urin untuk mendeteksi diabetes sejak dini secara tepat. Dia mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG, membatasi konsumsi gula, serta berolahraga rutin setiap hari. Menurutnya, deteksi dini mampu mencegah komplikasi berat pada jantung, ginjal, mata, maupun organ penting lainnya sehingga kualitas hidup terjaga. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes melakukan integrasi layanan screening retina bagi penyandang diabetes di puskesmas sebagai upaya mencegah kebutaan akibat retinopati diabetik. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas deteksi dini komplikasi diabetes yang selama ini masih banyak tidak terdiagnosis. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular P2PTM Kemenkes Dr. Siri Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah tidak hanya berfokus mengendalikan diabetes, namun juga mencegah berbagai komplikasi yang timbul dari penyakit tersebut.

0: Kita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya?
4: Iya, boleh sayang.
3: Ma.
4: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
3: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
4: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
5: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: membahas segala hal dari daerah perbatasan. Tahukah Anda, Tugu Perbatasan merupakan tugu batas antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Desa Sekaduyun Taka, Kecamatan Semenggaris, Nunukan, Kalimantan Utara. Tugu perbatasan ini memiliki 4 perisai yang terbuat dari kayu ulin yang terdapat ukiran yang melambangkan Dayak Mandau atau Dayak Keseluruhan Kalimantan.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, Anda benar.
3: Dari informasi kesehatan, kita bergeser ke informasi berita mengenai interpreter bahasa isyarat mendorong gereja perluas akses bagi disabilitas rungu. Interpreter bahasa isyarat Edik Widodo mendorong gereja untuk memperluas akses ibadah, khususnya bagi jemaat disabilitas rungu. Menurutnya, pelayanan tersebut penting agar penyandang disabilitas rungu dapat memperoleh hak beribadah secara setara. Edik mengatakan bahasa isyarat keagamaan memiliki tantangan tersendiri dibandingkan penerjemahan umum. Sejumlah istilah abstrak membutuhkan penyesuaian penggambaran bersama komunitas disabilitas rungu. Menurut Edik, proses penyusunan istilah dilakukan bersama komunitas disabilitas rungu agar pesan keagamaan dipahami dengan baik. Pendekatan tersebut membuat materi ibadah lebih mudah diterima jemaat disabilitas rungu. Ia menilai, hingga kini banyak gereja belum memahami cara memberikan akses kepada jemaat disabilitas rungu. Selain itu, lanjutnya, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala pelayanan. Edik menegaskan bahasa isyarat menjadi jembatan komunikasi bagi penyandang disabilitas rungu dalam memahami ajaran agama. Dengan demikian mereka memperoleh kesempatan belajar yang setara. Edik sendiri mengaku dirinya telah menjadi interpreter bahasa isyarat selama 27 tahun. Pengalaman tersebut berawal dari pelayanan gereja dan kegiatan bersama komunitas disabilitas rungu. Menurut Edik, kemampuan menjadi interpreter tidak cukup hanya menguasai bahasa isyarat. Seorang interpreter juga harus terus berinteraksi dengan komunitas disabilitas rungu. Ia memperkirakan jumlah interpreter bahasa isyarat di Indonesia masih kurang dari 500 orang. Jumlah tersebut, kata Edik, dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan layanan di berbagai daerah. Edik berharap semakin banyak masyarakat mempelajari bahasa isyarat untuk membantu sesama. Dan ia juga meminta pemerintah memperluas implementasi akses bagi penyandang disabilitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: 96,3 1 Nunukan.

0: Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kekinir-kiniran yang populer, baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga ini memiliki ciri biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar, tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada satu bongkol. Tahukah Anda pendengar, bunga matahari memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari. Bunga matahari merupakan bunga nasional Ukraina dan bunga negara bagian Kansas, Amerika Serikat.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
2: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Nunukan. Pendengar Anda masih bersama kami, masih mendengarkan program Nunukan pagi ini. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari dunia olahraga. Kalahkan ranking 1 dunia secara beruntun, Fajar Fikri juara China Open 2026. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad dan Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026. Fajar Fikri sukses menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama antara Kim Wonho dan So Seung Jae dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19. Pertandingan berlangsung selama 71 menit di lapangan 1 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada hari Minggu kemarin. Sebelumnya Fajar Fikri juga mengalahkan Kim So di final Japan Open 2026 pada 19 Juni 2026. Melansir statistik pertandingan, game pertama berlangsung ketat hingga kedudukan 9-9 saat Kim So mampu mencatatkan 2 poin untuk merebut interval. Selepas jeda, pasangan asal Korea Selatan itu bermain semakin solid, memperlebar selisih dengan mencatatkan 4 poin beruntun. Keunggulan tersebut mampu dipertahankan Kim So hingga akhir game pertama. Namun, Fajar Fikri yang tidak mau kalah mulai memberikan perlawanan serius di game kedua. Sejak game dimulai, Fajar Fikri terus mengajak Kim So bermain rally dan memaksa kedudukan ketat hingga 16-16. Akan tetapi pasangan Indonesia mampu mencatatkan 2 poin beruntun untuk lepas mengakhiri jual beli poin. Fajar Fikri mampu mempertahankan selisih 2 poin tersebut hingga akhir game kedua, memaksa pertandingan berlanjut ke rubber match. Pertandingan ketat kembali tersaji di game pamungkas. Skor seimbang terus bertahan hingga 11-11. Kim So berhasil mencatatkan 2 poin beruntun untuk memimpin, tapi Fajar Fikri berhasil menyalip keunggulan tersebut. Ganda putra nomor 2 di dunia versi BWF itu berhasil mencetak 3 poin secara beruntun untuk merubah kedudukan menjadi 14-13. Kim So melawan, tapi Fajar Fikri berhasil mencatatkan 2 poin beruntun lainnya untuk merubah kedudukan sementara menjadi 16-14. Kim So terus memberikan perlawanan, menyulitkan Fajar Fikri untuk mengembangkan permainan dengan pertahanan dan rally-rally apik mereka. Kendati begitu, ganda putra Indonesia tetap perkasa menjaga selisih 2 poin hingga akhirnya berhasil merebut game dan kemenangan. Fajar Fikri sukses menjadi juara secara back-to-back Japan Open 2026, dilanjutkan China Open 2026 hanya dalam rentang waktu 2 minggu. Mereka juga berhasil mengalahkan ganda putra ranking 1 dunia secara beruntun di final turnamen Super 750 dan Super 1000.

0: Tahukah Anda, minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit. Bahkan, para ahli kesehatan mengatakan bahwa mengkonsumsi air putih hangat secara rutin ketika bangun tidur sangat bermanfaat bagi tubuh dan bisa membuat terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.
1: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
8: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Tahukah Anda pendengar manfaat sinar matahari di saat pagi? Hal yang sayang untuk dilewatkan. Sinar matahari pada waktu pagi tidak hanya membuat indah suasana di pagi hari, namun juga sangat penting untuk kesehatan. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Di samping itu, sinar matahari juga bermanfaat membunuh mikrobakteria. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan untuk membuka jendela rumah di pagi hari agar cukup terkena sinar matahari. Selain itu juga, beberapa manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan, di antaranya, yang pertama, mengurangi gula darah. Kedua, mengandung vitamin D. Ketiga, membentuk dan memperbaiki tulang. Keempat, meredam kolesterol darah. Kelima, meningkatkan kebugaran pernafasan. Keenam, untuk kekebalan tubuh. Dan ketujuh, penawar infeksi dan pembunuh bakteri. Bahkan beberapa dari virus penyebar kanker dapat dibinasakan oleh sinar ultraviolet ini. Juga bakteri di udara bereaksi dan dapat dibinasakan oleh sinar matahari. Dan biasanya kita baru menyadari akan pentingnya kesehatan ketika tubuh dalam keadaan yang tidak nyaman atau sakit. Masalah tubuh yang tidak nyaman akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, serta pilihlah yang juga sehat, baik dalam hal fisik maupun batin, sehingga perlu menerapkan pola hidup yang baik dan menyehatkan.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, bersama saya Rista dan juga tim Nunukan Pagi yang bertugas hari ini, di hari Senin 27 Juli 2026. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Dari berita internasional, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Beijing bekerjasama dengan Trinity Youth Symphony Orchestra atau TRUST menggelar konser orkestra bertajuk A Musical Tapestry of the Archipelago di Century Theater, Beijing, Jumat lalu sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Konser tersebut dihadiri sekitar 300 tamu yang terdiri atas kalangan diplomatik, perwakilan pemerintah, media, akademisi, pelajar, diaspora Indonesia, serta masyarakat Tiongkok yang menjadi sahabat Indonesia. Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Irene, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Tiongkok melalui diplomasi budaya. Irene juga mengapresiasi berbagai prestasi TRUST Orkestra di tingkat internasional yang dinilai mencerminkan kualitas, disiplin, dan daya saing generasi muda Indonesia. TRUST merupakan orkestra muda Indonesia di bawah naungan Trinity Optima Production yang dipimpin Natania Karina sebagai Music Director dan Resident Conductor. Sebagai organisasi nirlaba, TRUST berfokus pada pembinaan dan pengembangan talenta muda Indonesia di bidang musik. Dalam beberapa tahun terakhir, TRUST meraih sejumlah penghargaan internasional, di antaranya Outstanding Young Performer Award pada Edinburgh Festival Fringe 2024 di Inggris, gold medal pada World Orchestra Festival Vienna 2025 di Austria, serta penghargaan Exemplary Orchestra pada International Youth Exchange Concert 2026 di Beijing. Pada konser tersebut, Trust membawakan sejumlah lagu yang mengangkat kekayaan budaya Nusantara. Antara lain, Laskar Pelangi, Tanah Air, Angin Memiri, Sirih Kuning, Bungong Jumpa, Janger, Rayuan Pulau Kelapa, dan Yamko Rambe Yamko. Sejumlah penonton dari Tiongkok mengaku terkesan dengan penampilan orkestra tersebut. Mereka menilai perpaduan musik tradisional Indonesia dengan unsur musik modern menjadikan pertunjukan tampil menarik dan berkesan. Airin menambahkan, hubungan Indonesia dan Tiongkok tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik dan ekonomi, tetapi juga melalui interaksi antar masyarakat di bidang seni, budaya, pendidikan, dan kepemudaan yang memperkuat persahabatan kedua negara. Pendengar, jika Anda tertarik untuk membaca informasi internasional lainnya, bisa Anda dapatkan lebih lengkap dan lebih banyak lagi di portal rri.co.id. Kemudian nanti mendengar pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Nunukan yang berlaku hari ini bersama BMKG Nunukan. Nantikan selengkapnya pendengar untuk mengetahui informasi cuaca hari ini.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nurukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Nunukan, ada Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan laporan perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Selamat pagi, pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Senin tanggal 27 Juli 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan disertai petir. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 80 hingga 100%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km/jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca hujan ringan disertai petir. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 9 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Indra. Selamat bertugas kembali ya. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini. Dan Anda bisa mendengarkan laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan setiap harinya yang kami hadirkan di RRI Nunukan bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Nasi mengandung kalori yang cukup rendah namun sangat tinggi karbohidrat. Tahukah Anda, jumlah asupan kalori harian dari karbohidrat yang disarankan adalah 45 hingga 65% atau 900 hingga 1300 kalori untuk seseorang yang mengkonsumsi makanan rata-rata 2000 kalori per hari. Mengkonsumsi terlalu banyak nasi dapat mempengaruhi metabolisme glukosa dan produksi insulin di tubuh Anda. Terkadang, sebagian orang mencampurkan nasi panas dengan mentega atau saus yang berfungsi memberi rasa pada nasi. Tapi justru cara ini dapat meningkatkan jumlah kalori pada nasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: aja di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang

itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Padma raksasa, bahasa Latin Rafflesia arnoldi, adalah tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Tahukah Anda, bunga Rafflesia arnoldi termasuk tumbuhan merambat dan tidak memiliki daun sehingga tidak mampu berfotosintesis. Sejarah mencatat, bunga ini pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Bengkulu, dekat Sungai Manna, Lubuk Tapi, Kabupaten Bengkulu Selatan, Sumatera. Sehingga Bengkulu dikenal dunia sebagai the land of Rafflesia atau bumi Rafflesia. Sedangkan penanaman bunga Rafflesia arnoldi didasarkan dari gabungan nama Thomas Stamford Raffles sebagai pemimpin ekspedisi dan Dr. Joseph Arnold sebagai penemu bunga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan pagi ini, edisi hari Senin 27 Juli 2026. Dan pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk selalu mengupdate informasi terkini di portal resmi kami rri.co.id untuk mendapatkan berbagai berita baik dari wilayah Kabupaten Nunukan, berita nasional maupun berita internasional secara lengkap, dan pastinya beritanya terverifikasi, bukan juga merupakan berita bohong dan bisa dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, rri.co.id semoga bisa menjadi acuan Anda ya ketika mencari informasi, dan pastikan juga untuk mendengarkan siaran RRI Pro 1 Nunukan maupun RRI di seluruh Indonesia ya, bisa Anda dengarkan melalui fitur streaming yang sudah tersedia juga di portal rri.co.id. Selain melalui portal, RRI juga memiliki aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store atau App Store. Dalam aplikasi ini juga sudah tersedia fitur untuk membaca berita, kemudian mendengarkan streaming radio, dan berbagai fitur menarik lainnya, diantaranya seperti ada fitur untuk mendengarkan podcast yang merupakan produksi dari RRI. Kemudian ada juga fitur CCTV di mana Anda bisa memantau kondisi lalu lintas jalanan di beberapa kota di Indonesia. Silakan pendengar yang belum pernah mengunjungi RRI Digital bisa juga dicek dulu. Mungkin ingin tahu seperti apa saja fiturnya, itu bisa Anda cek juga di portal rri.co.id. Di pojok kanan atas itu ada menu RRI Digital yang bisa Anda klik. Pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Pastikan untuk mendengarkan siaran tersebut supaya Anda mendapatkan informasi terkini dari wilayah daerah nasional hingga berita internasional. Tetap bersama kami pendengar dan nantikan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Tahukah Anda, Kalimantan Utara menjadi habitat hidup beberapa hewan langka di dunia, termasuk diantaranya gajah Kalimantan yang hingga kini masih hidup di kawasan hutan Nunukan. Gajah Kalimantan merupakan gajah asli Pulau Kalimantan yang memiliki subspesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.